0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar, saat ini jarum jam sudah bersatu menunjukkan pukul 10.03 menit ya waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini masih melaksanakan berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda. Tetap semangat, semoga sukses selalu, dan juga tentunya untuk Anda yang sedang menikmati waktu beristirahat, selamat beristirahat. Untuk Anda pendengar, apresiasi pemerintah daerah berpotensi regional Papua tahun 2026 tanggal 22 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Timur nantinya dapat Anda ikuti ya, tentunya dari Hotel Sunabipura Jayapura Provinsi Papua, atau juga bisa menyaksikan liputan eksklusif ya di tribunnews.com terkait dengan bantuan pemerintah apresiasi pemerintah daerah yang berprestasi kategori penurunan tingkat pengangguran. Yang cukup membanggakan ya tentunya untuk kita pendengar di berita mengembirakan untuk pagi hari ini. Ada juga cuaca untuk Kota Nabire masih sangat cerah untuk berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda saat ini yang masih berkarya ya, terutama untuk Anda yang bekerja dari pagi tadi pukul 5 atau mungkin pukul 4 sampai saat ini. Nah, dan juga yang mendapatkan shift siang yang sedang bersiap-siap, jangan lupa untuk mengecek kembali persiapan Anda, jangan sampai ada yang terlupa atau tertinggal tentunya. Bersama Pro 1 hingga nanti pukul 10 pendengar, hingga pukul 11 ya waktu Indonesia Timur, kami hadirkan dengan beberapa tema yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat berkarya, semoga sukses selalu.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

Beberapa teman-temannya baru saja melintas ke Renungan saat ini, mentari kita pukul 10 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk kalian pendengar, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Papua Tengah mendorong penguatan pembinaan moral dan spiritual masyarakat sebagai upaya mencegah berbagai penyakit sosial yang semakin memprihatinkan, khususnya di kalangan generasi muda. Nah, selain melalui dialog dan penyuluhan, tokoh agama juga diharapkan berperan aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat agar terhindar dari perilaku yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Ketua FKUB Papua Tengah, Ignatius Robertus Hadi, mengatakan berbagai persoalan sosial yang terjadi saat ini membutuhkan perhatian bersama dari orang tua, tokoh agama, pemerintah, maupun masyarakat. Menurutnya, pembinaan terhadap masyarakat tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pendekatan mental dan spiritual yang berkelanjutan. Ignatius menilai pembentukan karakter dan moral masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan kehidupan yang aman dan harmonis. Karena itu, keterlibatan tokoh agama dinilai perlu diperkuat dalam berbagai upaya pembinaan masyarakat. Ia juga berharap tokoh agama dapat dilibatkan ya dalam pembinaan mental dan spiritual bagi remaja yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, penyelesaian persoalan hukum belum cukup apabila tidak disertai dengan pembentukan karakter dan nilai-nilai moral.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Pendengar RRI.co.id Mimika, Pemerintah Kabupaten Mimika, PT Freeport Indonesia, dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Among Me dan Kamoro atau YPMAK resmi memperkuat kerjasama pembangunan daerah melalui penandatanganan 3 nota kesepahaman MOU yang berlangsung di Jakarta, Rabu 17.

kontribusi PT FI kepada daerah mencapai sekitar 4,8 triliun rupiah yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak, royalti dan pajak. Sementara pada tahun 2026 perusahaan telah menyetorkan sekitar 1,2 triliun rupiah dari pembagian keuntungan bersih perusahaan sehingga total berkontribusi kepada Mimika mencapai sekitar 6 triliun rupiah. Nah, informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Beberapa teman yang baru saja mengalami ronda dan pendengar saat ini, mantar kita pukul 10 lebih 43 menit ya, waktu Indonesia Timur. Nah, juga untuk anda saat ini cuaca masih sangat cerah yang mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas anda saat ini yang masih berkarya. Yang sedang menikmati waktu beristirahat atau waktu luang di rumah beristirahat ya, selamat menikmati waktu luang anda pendengar. Dan juga saat ini untuk anda yang sedang dalam perjalanan, untuk berada teman kendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan bersama perusahaan yang nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Masih menemani rondegar anda dengan beberapa tempat hiburan sudah kami siapkan untuk anda. Selamat pagi, selamat berkarya. Semoga sukses selalu menjadi milik anda.

0: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
2: Pendengar, saat ini jarum jam menunjukkan pukul 10.58 waktu Indonesia Timur, dan pendengar, kami sudah berada di penghujung acara untuk Nabire Pagi dari pukul 5 pagi dan berakhir nanti hingga pukul 11. Dan juga terima kasih banyak untuk kebersamaan dan juga kesetiaan Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Kita berpisah mendengar dengan harapan nantinya dapat berjumpa kembali di dalam kesempatan di jam yang berbeda tentunya. Bersama saya Fahim Nilwan, Erika dan juga Bung Timur di Pemancar Radio, pamit dari Ronang Randa. Selamat siang dan sampai jumpa.

Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Nabire di mana saja Anda berada. Kami mohon perhatian Anda untuk kami bacakan satu buah rilis panggilan. Rilis panggilan nomor 118/PDT.G/tahun2026/PA.NBR. Pada hari ini Selasa tanggal 23 Juni 2026, saya Nugroho Dwi Sadono Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Nabire atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 118/PDT.G/tahun2026/PA.NBR tanggal 23 Juni 2026 telah memanggil Rahel Natalia Putri Irmanto binti Hari Jones Manolimai. Rahel Natalia Putri Irmanto binti Hari Jones Manolimai. Tempat dan tanggal lahir Nabire 28 Desember 1998, agama Islam, pekerjaan tenaga kerja wanita, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman di dahulu beralamat di Jalan Manyar RT 007 RW 003, Kelurahan Sriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Nabire pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Nabire, Jalan Mandala Bumi, Wonorejo. Untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Muhammad Awal Al-Fadri bin Abbas, Muhammad Awal Al-Fadri bin Abbas sebagai pemohon melawan Rahel Natalia Putri Irmanto binti Hari Jones Manolimai. Rahel Natalia Putri Irmanto binti Hari Jones Manolimai sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil surat salinan permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Nabire. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Jurusita pengganti tertanda Nugroho Dwi Sadono Eskom.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma.

0: Pendengar Pro Satu Rina Bire, di mana saja Anda berada, selamat siang. Sedang sekali saya Dwi Masani hadir di ruang dengar Anda, menemani Anda di hari ini Selasa 23 Juni 2026. Nabire, siang hari ini cuacanya luar biasa cerah ya. Secerah harapan Anda dan kita semua. Iya, pendengar selamat beraktivitas untuk Anda semua yang ditemani dengan cuaca yang apik sekali ya. Ini langitnya membiru, ada awan-awan juga yang senantiasa menemani dan berdampingan gitu ya. Di Cakrawala Nabire siang ini menemani aktivitas Anda yang berkebun, selamat berkebun, yang melaut, selamat melaut, yang bertani, selamat bertani. Untuk Anda yang berdagang, selamat berdagang di pasar-pasar tradisional, di pasar Kalibobo, di pasar SP1 Bumi Raya, di pasar OYH, di mana lagi nih? Pokoknya di semua pasar-pasar. Nanti juga mungkin di pasar sore gitu ya. Juga untuk Anda mungkin yang berdagang di rumah atau di toko, di pusat-pusat perbelanjaan, di pertokoan gitu ya. Selamat siang saja untuk semuanya. Semangat siang hari ini. Selamat beraktivitas. Dan ini juga sudah menunjukkan pukul 11.32 menit, lebih 32 menit. Artinya Anda harus mengisi amunisi dulu ya, sebelum melanjutkan aktivitas. Jadi sudah mulai waktu makan siang ya, walaupun sebenarnya harusnya dari jam 12 sampai jam 2 ya. Ya, tapi sudah mulai dipersiapkan. Pasti warung-warung makan juga sudah mulai dipadati oleh orang gitu ya. Anda yang sudah akan berburu atau mungkin yang lagi mau masak sendiri in this economy. In this economy, dan tanggalnya sudah mengarah ke tanggal tua gitu ya. Iya, jadi mungkin mau memilih untuk masak sendiri. Adik-adik kita yang sekolah juga tetap semangat, tapi ini libur sekolah ya, karena masuk tahun ajaran baru, penerimaan siswa baru juga di beberapa sekolah, baik itu tingkat SD, SMP, dan SMA, SMK ya. Dan juga untuk adik-adik yang menikmati waktu libur, selamat menikmati waktu libur di rumah pastinya dengan beragam kegiatan-kegiatan positif ya. Pokoknya selamat menikmati waktu bersantai gitu. Oke deh pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda masih musik informasi. Nanti sampai jam 12 akan ada musik tradisional dan budaya, kemudian dinamika olahraga akan kami hadirkan pukul 13 atau jam 1 siang seperti biasa. Dan kita akan berjumpa dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan nanti Pro Dangdut sampai pukul 15 ya, atau jam 3 sore. Juga pendengar, nanti pukul 16 ada Warta Berita Daerah Nabire sore, diikuti dengan rangkaian musik informasi lainnya. Selamat siang untuk Anda semuanya, jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami. Setelah ada Anji dengan Menunggu Kamu, nanti ada Trauma dari Elsia featuring Anne Story. Selamat siang.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Kami adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar,

0: Kemajuan zaman
1: harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
2: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
3: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, cepet banget deh. Yaudah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan

Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

0: Ya, mendengar pukul 13 saat ini kita ikuti terlebih dahulu Dinamika Olahraga. Setelah itu Pro Dangdut akan kami hadirkan untuk Anda.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
2: Siapa penggemarnya di Indonesia? Timnas Voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
3: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.

0: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albiceleste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facunda Medina.
1: Ada Enzo Fernandez saat aku tinggi 1-2-3 berikan kepada Noel Molina. Ah, Lionel Messi. Gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi Facundo Medina.
0: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
1: Penting sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau brace di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
0: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti. Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
2: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
3: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
0: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamsah melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. US, England, South Africa, Spain, Mexico, Japan, Korea.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
5: Yeah, to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
6: Dari sepak bola, kita ke lapangan tenis di mana petenis Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenis dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally. di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertandang atau bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Janice Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun, langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamstrom dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martens mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martin menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun, Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martens menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
7: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
6: Kemenangan ini mengantarkan Martens yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Nian Abdulidi Loli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hong Kong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang Piala

0: Timur. 10 pemain Aston Villa saat ini tengah memperkuat timnas negaranya masing-masing di Piala Dunia 2026.
1: Ya, turnya ini adalah sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan keras maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada research timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari researchnya, nanti bakal ada semua.
0: Sementara itu, kabar kehadiran Aston Villa disambut hangat supporternya Villans Indonesia. Sekretaris Villans Indonesia Kadia Hanindio mengaku sangat antusias menanti kedatangan tim favoritnya. Kadia menyebut sudah berkomunikasi dengan para rekannya di sejumlah kota untuk menyambut kedatangan Aston Villa.
2: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan acara ini.
0: Aston Villa dijadwalkan menjalani pertandingan persahabatan di Jakarta melawan tim Indonesia All Star pada Sabtu 1 Agustus 2026. Tiket untuk pertandingan tersebut akan mulai dijual 27 Juni mendatang, mulai dari harga Rp350.000 hingga Rp2.250.000. Jakarta sendiri merupakan salah satu tujuan dari rangkaian tur mereka di Asia Tenggara. Dari Jakarta, Mira Politiloli, 3 RRI.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Liliana Nadia.
1: Intan, yang dua seni dah Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil menguji posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrun Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Matic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin. Matic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Matic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netik berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netik, yang mendukung Netik semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSPFC, Capybara Angels, dan NAM ABT Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2. Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 12-4 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Dibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deuce. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PP PBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang AFC Nation Cup, yang dulu namanya AFC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
1: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga, selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini.

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen persorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini ya, tepat di hari apa nih? Selasa ya. Selasa 23 Juni 2026. Oke, pendengar, untuk Anda yang mau ikut bergabung silahkan ya di line telepon kami 0984-22074 dan juga di WhatsApp 0813-549-4419. Selamat siang ya untuk Anda semuanya, selamat beraktivitas, selamat berpasasi siang hari ini. Yang pasti harapan saya tidak baik, sehat, pokoknya yang penting sehat saja sih ya. Pokoknya baik, sehat, tanpa kurang apapun gitu. Oke, di pendengar saya sapa yang di mana dulu ya. Oke, di WhatsApp dulu deh. Halo, selamat siang. Halo. Halo, halo, selamat siang. Siapa di mana? Halo. Oke, pendengar bisa coba sekali lagi, ya. Yang mau ikut bergabung bisa coba sekali lagi di 0984-22074. Coba sekali lagi pendengar ya. Saya tadi sudah angkat ya yang di WhatsApp, tapi kok tidak kedengaran suaranya? Ada apa gerangan? Silakan ya di telepon studio 0984-22074 dan juga 0813-549-4419. Saya sapa lagi. Halo, selamat siang. Selamat siang. Siapa di mana ini? Halo, selamat siang. Dengan siapakah di mana?
1: Dengan Senja.
0: Oh. Baru bisa. Oke, Senja silakan. Iya, langsung saja. Mau request lagu apa?
1: Cantik. Sehat.
0: Baik, baik. Amin. Iya, sehat.
1: Jangan lupa makan siangnya ya, Mbak ya.
0: Oke. Silakan Senja, mau request lagu apa?
1: Iya, Senja mau request lagu dari Alkim Sedria.
0: Judulnya
1: Di Kiting Selawe.
0: Dari Ajeng Febria, judulnya apa?
1: Sisi Kiting Selawe, Mbak.
0: Oh, oke, siap.
1: Ya, lagunya dibingkiskan terutama sekali buat Mbak penyiarnya.
0: Mm-hmm.
1: Juga buat Amo Windesim.

0: kehadiran Bude Gepreknya, nenek juga Mbak Karyani yang lagi aktivitas di garis belakang nih.
1: Oke.
0: Juga buat siapa ya? Oh, Mama Siva di SPC. Selamat selalu. Dan buat semua aja Mbak di siang ini yang lagi stay. Salam kompak selalu.
1: Salam kompak, oke. Okay.
0: Oke Mbak, itu saja
1: itu
0: yang ditunggu.
1: Terima kasih.
0: Tanpa terkecuali, makasih.
1: Iya. Jaya di udara. Terima kasih, selamat siang. Dari Senja, terima kasih sudah ikut bergabung. Lagunya ditunggu, saya hadirkan ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Dwi.
1: Iya, Dangdut adalah kita, Mama Bagus. Silahkan, Mama Bagus.
2: Mau salam buat Kak Dwi-nya, selamat bertugas. Sehat selalu, panjang umur, gambar rezekinya. Tuhan selalu memberkati Kak Dwi.
1: Amin.
2: Pembuka pintu siapa Kak Dwi? Mama Bagus lah, baru mau nengok.
1: Senja, baru juga saya jadi.
2: Oh, baru saat itu, berarti Senja. Terima kasih Senja, senggolannya saya senggol balik ini. Terus buat yang di Timika sana, Putra Putri Komoro, Putra Putri Leo 9, Putra Putri Intan, Putra Ronggaiwa, Putra Wanggeri, Putra Opa Mik, Opa Valen, Abang Bang Sarmansol. Terus buat Putra Putri Mungin Cidi, terus buat Sambi Putri Gurido Masumarum Brawer Amo, Bapak dan Mama Korisano, Mama dan Mama Angel, Mama dan Bapak Raher, tak lupa juga Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damar Wulan, Putra Mama Novel, Bunda Puja Putri Kacang, yang di toko sana, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mori, Mama Ikram, dari ada Putra Tunggal Mas Warok sama Mama Rendinya,
1: ucapannya
2: juga selamat siang. Terus buat Pak Geprek sama Budi Gepreknya, Mama Siva, terus Mama Wahyu, Bapak Sudarwanto, Diren, Putra Arema di SPC, ucapannya juga selamat siang. Bung Aku Deomi, Pak De Arema, Pak Mandioteni, tak lupa juga Bapak Mansar Keri di Jogja, Ibu Ria di Jakarta, di Manado ada Nona Fika, terus buat Bunda E, di Cirebon ada Bunda A. Alfa, tak lupa juga buat yang ada di Pulau Nusana, Pak Alek, Pak Kris, Mama Vero di Biak, Mama Rosi Sepiori, Mama Lani di Arui. Tak lupa juga buat yang ada di Banjarmasin sana, Abang Jojo, Abang Mamut, Abang Ibrahim, Abang Rizky. Terus Tapanuli ada Abang Ruhut, terus di Bali ada Bapak Nyoman. Pokoknya semua-semua tanpa terkecuali. Aduh, di SP2 ada Putra Menau. Terus buat semua-semua tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja. Buat guru-guru Pro 1, Pro 2, yang lagi bertugas seperti Kak Dwi, selamat bertugas. Yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa santap siangnya.
1: Oke.
2: Kak Dwi, saya mau request lagu.
1: Boleh.
2: Dari Kak Dela. Judulnya Tak Mungkin.
1: Tak Mungkin dari siapa?
2: Dari Adela.
1: Oh, Adela. Oke lah.
2: Tak mungkin, tak mungkin aku sendiri.
1: Asik. Asik.
2: Aku berdua sama Kak Dwi makanya. Tak mungkin sendiri.
1: Oke, baiklah.
2: Terima kasih Kak.
1: Terima kasih.
2: Kembali Kak.
1: Iya, terima kasih juga, selamat siang. Dari Mama Bagus, terima kasih sudah ikut bergabung siang ini. Lagunya ditunggu saya hadirkan ya. Halo.
3: Halo juga, selamat siang. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, Pak Nasrun ya. Halo.
3: Ya, halo juga, halo. Aku
1: halo,
3: dengar.
1: Halo juga. Pak Nasrun, gimana di sana cuacanya dan kabarnya?
3: Ya. Cuaca lagi galau, Andri.
1: Hujan?
3: Iya, macam hujan kan? Wah, redup lah.
1: Oh, redup mendung. Oke, Pak Nasrun, silakan mau dengar lagu apa ini siang-siang?
3: Lagunya Camelia Malik.
1: Camelia Malik, judulnya apa?
3: Aduhai, aduh manisnya.
1: Aduhai, aduh manisnya. Siapa yang manis? Yang manis ya, siapa?
3: Iya, berasalah yang manis-manis aja.
1: Saya sudah ya yang manis ya?
3: Ya, iyalah.
1: Oke, Pak Nasrun, silakan salam salamnya.
4: Terima kasih kembali, selamat siang Pak Nasrun. Dari Sulawesi Tengah ada Pak Nasrun di sana. Terima kasih sudah ikut bergabungnya, lagunya ditunggu nanti saya hadirkan. Oke, pendengar yang lain lagi yang mau ikut bergabung boleh silakan. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, ganggu sudah lagi ke gimana? Sudah kedengaran ke sana?
4: Oh, sudah.
5: Iya, tadi nggak kedengaran ke sana berarti ya.
4: Oke, lanjut Bang Luhut.
5: Iya, aku mau dengerin lagunya yang dari Via Valen.
4: Via Valen, judulnya apa?
5: Secawan Madu.
4: Secawan Madu.
5: Iya.
4: Oke, untuk siapa nih secawan madunya?
5: Pertama, buat Badis, nomor 3 sampai tuntas, dan terus buat Zenger yang sih, Zenger sudah mulai sombong, tidak pernah nyenggol saya lagi. Terus ada juga Mama Badis, ada Hire, Namo, Mama Novel, Mama Ina, ada Mama Yu, Mama Cita, Mama Rokrawer. Terus ada juga Bang Putra Kamara, Bang Reka Mudi, Pak Junedi, ada Bunda El, Nona Vita, ada juga yang di Karung Mudia juga, dan buat semua-semuanya saja lah yang mendengarkan dimanapun berada. Ya, ada itu lagunya?
4: Ada.
5: Oke, lagunya ditunggu buat Badi. Selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang, Dangdut adalah kita. Terima kasih.
4: Dangdut adalah kita. Horas juga Bang Luhut. Akhirnya Bang Luhut, saya putarkan dulu ya lagu yang sudah di request siang ini. Selamat siang saja untuk Anda semuanya. Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan selamat beraktivitas pokoknya untuk Anda semuanya di hari ini ya. Dan pendengar, nanti setelah beberapa lagu ini saya hadirkan, nanti saya balik lagi untuk menyapa Anda yang mau bergabung juga. Mereka selagu lewat TikTok juga boleh-boleh saja ya. Oke, baik pendengar, jangan mana-mana, tetap bersama-sama dengan kami. Lagu pertama ada Ajeng Febria, CG di Pink Slawe. Selamat pagi. Oh, selamat pagi lagi, aduh. Semangatnya yang pagi walaupun sudah siang gitu ya. Selamat siang untuk Anda semua. Selamat mendengarkan.

0: Ini yang pure, murni.
1: Enak, Bu.
2: Ya dong, mamamu tahu yang enak. Sini, tanya mamaku deh. 100% susu murni, beneran enak.
1: Pure dan enak.
2: Greenfields UHT Kids, jujurly pure, jujurly enak.

Pendengar kami akhiri untuk rangkaian lagu-lagu hiburan, lagu-lagu dangdut ya di Ruang Dengar Anda, dan kita akan berjumpa lagi dalam Pro Dangdut pukul 13.30 waktu Indonesia Timur di hari esok. Kita lanjutkan dengan musik informasi hingga pukul 16 nanti ada warta berita daerah Nabire sore ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda melintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan.

Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Ya, warta berita daerah Nabire sore ini.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

0: Hari pertama pengawasan BBM subsidi di Nabire berjalan lancar. Warga beri dukungan dan masukan.
1: Terpantau dari tadi pagi jam 7 lewat sedikit tadi saya di sini untuk yang biosolar itu aman kondisi.
0: Pemprov Papua Tengah menggelar pelatihan teknis pengawasan di bidang perdagangan, menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire edisi Selasa 23 Juni 2026. Bersama saya Dwi Masani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Nabire mulai menerapkan pengawasan dan pengendalian penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi melalui sistem plat nomor kendaraan ganjil genap. Kebijakan yang mulai berlaku pada Senin 22 Juni 2026 ini bertujuan memastikan distribusi BBM subsidi lebih tepat sasaran sekaligus mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak. Berikut laporan selengkapnya bersama Arnold Saudila.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire resmi memberlakukan pengawasan dan pengendalian penyaluran BBM bersubsidi di seluruh SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Nabire. Pada hari pertama pelaksanaannya, Senin 22 Juni 2026, sistem ganjil genap mulai diterapkan untuk pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Berdasarkan pantauan RRI di sejumlah SPBU, kendaraan dengan plat nomor ganjil hanya dilayani pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sementara kendaraan dengan plat nomor genap mendapatkan pelayanan pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Pelaksanaan kebijakan tersebut mendapat pengawasan langsung dari personel Polres Nabire bersama Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Nabire. Petugas tampak mengarahkan masyarakat yang hendak mengisi BBM subsidi sekaligus memberikan sosialisasi mengenai mekanisme baru tersebut agar masyarakat memahami aturan yang berlaku. Meskipun masih menjadi hal baru bagi sebagian warga, proses sosialisasi terus dilakukan agar penerapan kebijakan berjalan tertib dan tujuan penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran dapat tercapai. Salah seorang warga Nabire, Marwanti, mengaku mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, sistem ganjil genap diharapkan mampu mengurangi antrian panjang di SPBU sekaligus memastikan masyarakat yang benar-benar berhak dapat memperoleh BBM subsidi.
3: Dengan kebijakan begini, itu sudah bagus kan dan perlu dilakukan, diawasi untuk berkembang
4: secara bagus.
3: Mungkin ada pesan begitu harapan ke pemerintah Kabupaten Nabire. Mengenai soal ganjil genap, gimana nih menurutmu?
4: Ikutin aja sih, ikutin peraturannya itu.
3: Menurutmu itu baik saja ya?
2: Sementara itu, Yusri Fal, seorang sopir angkutan lintas antar kabupaten di wilayah pedalaman Papua Tengah, juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam menata distribusi BBM subsidi. Namun, ia berharap pemerintah dapat mengevaluasi besaran kuota BBM bagi kendaraan angkutan umum. Menurutnya, kuota 45 liter untuk kendaraan roda 4 dinilai belum cukup untuk kebutuhan operasional perjalanan jarak jauh. Ia mengusulkan agar kuota ditambah hingga sekitar 70 liter per kendaraan atau diberikan alternatif pengisian setiap hari dengan kuota yang disesuaikan.
5: Nah, sana di teman-teman lintas, mereka keluhkan itu di kami punya grup WA, nggak cukup mas, kalau untuk muat pedalaman. Saya saja biasa muat logistik naik dengan 4 mobil, kemacetan 40, jadi ya harus tunggu ganjil atau hari genapnya lagi baru bisa naik ke pedalaman.
3: Mas, tadi sendiri berikan jatah BBM berapa untuk hari ini?
5: Cuma 45, Pak.
3: Kalau biasanya untuk ke pedalaman butuh berapa liter?
5: Full tank 70 liter.
3: 70 liter.
5: Ya, nggak cukup, jadi kalau saya mau naik berarti harus nunggu hari lusa lagi baru saya ngisi. Nah, kalau keluhannya rekan-rekan yang lain sih, kalau memang ganjil genapnya mau diterapkan, ya kalau bisa jangan dulu batasi lah, kasihlah kita tutup. Biar hari itu juga tidak bisa langsung naik. Ya. Atau kalau memang diterapkan ganjil genap, kasihlah kita tutup. Tapi kalau tidak kasih, coba lah kasih kita tiap hari saja mengisi, tidak usah ada ganjil genap. Dan kita besoknya bisa ngisi lagi, nggak selisih jauh harinya, Pak, kita ini. Misalnya logistik ke pedalaman ini, kasihan kita kadang ada muat sayur, tahu, ikan, biasa barang yang tidak bisa nunggu, Pak.
2: Di sisi lain, pengawas SPBU 84.988.01 OYH, Atun, mengatakan pelaksanaan hari pertama kebijakan ganjil genap secara umum berlangsung aman, tertib, dan lancar. Meski demikian, pihak SPBU masih menerima sejumlah pertanyaan dari masyarakat, khususnya terkait kendaraan yang telah berganti plat nomor dari kode PA menjadi PT, K Karena itu ia berharap pemerintah Kabupaten Nabire bersama Samsat dapat memberikan penjelasan lebih lanjut agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.
6: Kalau yang saya tangkap dari tadi pagi jam 7.30 tadi saya di sini untuk yang di solar itu aman kondisi. Tapi untuk yang pertama tadi sempat ada sedikit masukan dari yang terutama ini pas ya pemerintah macam kurang menerima dengan keadaan saat ini mereka kan kerja mainnya tiap hari harus isi. Tapi tadi sudah ada penanganan dari para sampah itu nanti akan disampaikan itu ke pemilik rumah. Yang semuanya berjalan lancar, aman dan bisa saling mengerti kita sebagai SPBU dengan masyarakat di pengguna mungkin sama-sama menjalani aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Kendala kami itu yang harus dipaksakan untuk berubah dari PA ke PP, sedangkan itu kan masih masa berlakunya masih ada yang sampai 2020 baru bisa ganti ke PP. Itu yang kami harus minta penjelasan dari Samsat itu bagaimana. Mungkin dari pihak Samsat memberikan pemberitahuan ke Pemda ini solusinya bagaimana, kita jalani sama-sama. Kalau masyarakat banyaknya ini apa, mereka mau ganti ke PP tapi jangan bayar, maksudnya begitu. Itu permintaan dari teman-teman sebut-sebut ini.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire berharap penerapan sistem pengawasan dan pengendalian BBM bersubsidi ini dapat menciptakan distribusi energi yang lebih adil, tepat sasaran, serta mengurangi praktik penyalahgunaan yang selama ini menjadi salah satu penyebab kelangkaan dan antrian panjang di SPBU. Arnold Sudila melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta memberikan perlindungan terhadap konsumen, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah gelar pelatihan teknis pengawasan di bidang perdagangan. Robi Vanindi melaporkan selengkapnya.
7: Perdagangan merupakan salah satu sektor strategis yang mendorong dan menopang perekonomian daerah. Pengawasan di bidang perdagangan menjadi sangat penting untuk memastikan aktivitas perdagangan berjalan sesuai dengan aturan, melindungi konsumen, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Ungkapan itu dikemukakan oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Papua Tengah, Dr. Haji Tumiran, SOS MAP, saat membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah, Miki Nawipa, dalam kegiatan pelatihan teknis pengawasan di bidang perdagangan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi UMKM, Industrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah bertempat di Auditorium RRI Jalan Merdeka Nabire, Senin 22 Juni 2026. Dikatakan peningkatan kapasitas aparatur negara yang bertugas di bidang perdagangan merupakan kebutuhan yang harus terus diperkuat. ASN yang membidangi perdagangan harus memahami aturan, mekanisme pengawasan, serta kondisi real di lapangan kerja secara tepat dan bertanggung jawab.
8: Jadikan kesempatan ini untuk menambah wawasan, berdiskusi, dan berbagi pengalaman. Tugas pengawasan perdagangan bukan hanya menjalankan aturan, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang baik dalam aktivitas perdagangan. Salah satu tantangan besar yang kita hadapi di Papua Tengah ini adalah disparitas harga bahan pokok antara wilayah pesisir dan wilayah pegunungan. Masyarakat di daerah pegunungan sering menanggung harga yang jauh lebih tinggi akibat biaya transportasi yang mahal, distribusi barang yang terbatas, serta adanya praktek penimbunan dan permainan harga oleh oknum-oknum pedagang. Kondisi ini menekan daya beli masyarakat dan memperlebar kesenjangan ekonomi antar wilayah. Oleh karena itu, pengawasan perdagangan harus terus dilakukan secara serius, terukur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, melalui pengawasan yang baik, koordinasi bersama Kementerian Perdagangan serta komitmen ASN yang membidangi perdagangan di 8 kabupaten, kita harus memastikan distribusi barang berjalan lancar, stok tetap tersedia, dan harga tetap stabil.
7: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Meki Tenoye S. Hood dalam laporannya menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakan kegiatan pelatihan teknis ini untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia khusus dalam pengawasan barang yang diatur, barang kebutuhan pokok, barang beredar, dan pengawasan barang dan jasa, serta menambah pengetahuan dan keterampilan dalam pembagian kewenangan pusat, kota, dan daerah atau kabupaten.
9: Tema kegiatan pelatihan teknis pengawasan distribusi dalam menjamin ketersediaan bahan pokok dan barang penting serta memberikan perlindungan terhadap konsumen. Waktu pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan selama 4 hari sejak hari Senin sekarang tanggal 22 Juni sampai dengan hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Peserta kegiatan terdiri dari ASN perwakilan 8 kabupaten dan para undangan di Provinsi Papua Tengah. Materi, ada pun yang materi yang kami akan ikuti bersama. Yang pertama, pengawasan barang yang diatur, pengawasan barang kebutuhan pokok, pengawasan barang beredar, dan pengawasan barang dan jasa. Narasumber berasal dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kegiatan ini dibiayai melalui APBD Provinsi Papua Tengah tahun anggaran 2026 yang dituangkan dalam DPA Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah.
7: Melalui kegiatan pelatihan teknis, diharapkan para peserta mampu melakukan pengawasan terhadap barang yang diatur maupun melakukan pengawasan terhadap barang kebutuhan pokok, serta mampu melakukan pengawasan terhadap barang beredar maupun mampu melakukan pengawasan terhadap barang dan jasa. Rumi Fanindi melaporkan.
0: Informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Sosial menggelar kegiatan koordinasi lintas sektor penjangkauan anak terlantar yang berlangsung di Hotel Grand Tembaga Senin kemarin. Kegiatan ini melibatkan berbagai OPD, pemerintah distrik, lurah, kader anak, serta instansi terkait guna memperkuat penanganan anak-anak terlantar di Kabupaten Mimika. Veronica Sendra melaporkan selengkapnya.
10: Penanganan anak terlantar di Kabupaten Mimika menjadi perhatian serius pemerintah daerah melalui pertemuan koordinasi lintas sektor. Dinas Sosial mengajak seluruh pihak terkait untuk menyamakan langkah dalam menjangkau, mengidentifikasi dan menangani anak-anak yang mengalami keterlantaran akibat berbagai faktor, mulai dari persoalan ekonomi hingga perceraian orang tua. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Amelia Samaran, mengatakan bahwa anak-anak terlantar merupakan tanggung jawab bersama hingga membutuhkan kolaborasi berbagai instansi untuk memastikan mereka memperoleh pendampingan dan pembinaan yang tepat.
11: Mereka anak-anak terlantar ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita sebagai pemerintah dalam hal ini sosial, berkolaborasi dengan juga perlindungan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Bagaimana anak-anak ini bisa dijangkau, anak-anak ini bisa kami identifikasi, kemudian dilakukan penanganan-penanganan dengan pembinaan-pembinaan. Ada kader anak yang nanti ke depan mungkin kami akan buatkan dalam SK, karena selama ini mereka mengambil data di lapangan tidak ada SK atau sebagai legalitas mereka, sehingga kadang ditolak oleh masyarakat, kadang bahkan masyarakat merasa mereka karena tidak ada legalitas itu mereka tidak bisa menjangkau secara utuh informasi yang mereka dapatkan. Nah, bagaimana ketika mereka tidak bisa mendapatkan informasi ini, mau kita melakukan pembinaan, bimbingan kepada anak-anak, nah ini mereka lah sebagai perpanjangan tangan pemerintah ketika mereka ada di lapangan.
10: Mereka ada tugas untuk mencari informasi terkait anak putus sekolah maupun anak terlantar yang masih terkendala karena belum memiliki legalitas resmi. Untuk itu, Dinas Sosial berencana menerbitkan surat keputusan atau SK sebagai dasar hukum bagi para kader dalam menjalankan tugas. Selain itu, Dinas Sosial telah menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika untuk memberikan layanan kesehatan gratis bagi anak-anak terlantar yang membutuhkan pemeriksaan medis maupun pendampingan lanjut.
11: Ketika ada laporan masuk ke kami dari kader-kader anak ataupun dari masyarakat langsung, kami akan menangani, dan kalau ketika anak-anak itu sakit akan langsung dibiayai oleh Dinas Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan gratis. Jadi tanpa biaya, khusus untuk anak-anak terlantar. Jadi mungkin itu yang bisa menjadi tujuan pertemuan kami di hari ini.
10: Dinas Sosial Kabupaten Mimika saat ini mencatat sekitar 205 anak terlantar yang telah terdata dan terverifikasi. Namun dari pertemuan tersebut juga muncul data dari distrik Mimika Baru yang menyebutkan terdapat sekitar 7.000 anak terlantar yang masih perlu diverifikasi lebih lanjut. Pemerintah daerah akan melakukan sinkronisasi data bersama seluruh pihak terkait agar program penanganan dan intervensi yang diberikan dapat tepat sasaran. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, pemerintah Kabupaten Nabire kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan keagamaan dengan melakukan penjemputan dan pengawalan kepulangan jemaah haji yang kembali ke tanah air. Layanan ini mencakup penjemputan resmi di embarkasi Makassar hingga pemulangan jemaah ke Nabire. Robi Vanindi kembali melaporkan.
7: Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Burhanuddin Pawenari, dalam keterangannya kepada RRI menegaskan bahwa Kloter 27 Embarkasi Makassar telah tiba dan mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada Minggu 21 Juni 2026 dan selanjutnya seluruh jemaah haji menuju Asrama Haji Sudiang Makassar untuk mengikuti proses penerimaan resmi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama yang membidangi penyelenggaraan haji di wilayah Papua dan Papua Tengah. Menurutnya, dari 80 orang jemaah haji asal Kabupaten Nabire, sebanyak 79 orang telah tiba di tanah air dalam keadaan sehat walafiat dan selamat. Namun demikian, terdapat satu orang jemaah haji asal Nabire atas nama Haji Najamuddin, warga Samabusa yang belum dapat kembali bersama rombongan karena sedang menjalani perawatan medis di Rumah Sakit King Fahd Madinah, Arab Saudi. Burhanuddin Pawenari mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Nabire bersama keluarga besar dan seluruh masyarakat turut mendoakan agar Haji Najamuddin segera diberikan kesembuhan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga dapat kembali ke Indonesia dan berkumpul kembali bersama keluarga.
12: Saat ini kami berada di Asrama Haji Sudiang Makassar dalam rangka mewakili Bupati Nabire, pemerintah Kabupaten Nabire, kepulangan jemaah haji Indonesia kloter 27 debarkasi Makassar yang berjumlah 383 orang, di mana dalam kloter tersebut juga ada jemaah haji asal Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah sejumlah 80 orang. Jadi secara resmi Kanwil Kementerian Haji Provinsi Papua Tengah menerima 383 orang jemaah haji kloter 27 yang tiba sore ini di Bandara Hasan Makassar pukul 15.30 WITA. Untuk rombongan jemaah haji Kabupaten Nabire sejumlah 80 orang, yang hadir 79 orang dalam kondisi sehat walafiat dan selamat. Sementara satu orang jemaah haji asal Nabire atas nama Haji Najamuddin, tempat tinggal di Samabusa, belum sempat kembali ke tanah air karena mengalami sakit sehingga harus dirawat di Rumah Sakit King Fahd Madinah. Nanti setelah yang bersangkutan sudah sehat dan akan diterbangkan atau diberangkatkan, dikembalikan kembali ke tanah air.
7: Seluruh jemaah haji yang telah kembali dari tanah suci diharapkan dapat menjadi haji yang mabrur dan haja yang mabrura, mampu menjadi teladan di tengah keluarga dan masyarakat serta membawa nilai-nilai kesabaran, keikhlasan, persaudaraan, dan ketakwaan yang diperoleh selama menjalankan ibadah haji untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
12: Sebanyak 79 orang dari Haji Kabupaten Nabire itu selanjutnya mereka kembali ke rumah masing-masing. Ada yang tinggal di seputaran atau di kabupaten yang ada di Sumsel, ada juga di kabupaten yang lain. Mereka kembali ke rumah masing-masing untuk istirahat dan bertemu dengan keluarga. Setelah seluruh urusan mereka selesai dan keluarga, baru mungkin mereka kembali lagi ke Nabire. Tentu kita semua selaku warga masyarakat Kabupaten Nabire mengucapkan puji syukur, dan tentunya kami Pemda Kabupaten Nabire menyampaikan selamat atas kembalinya 79 orang haji asal Kabupaten Nabire yang telah menunaikan rukun Islam yang kelima melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Makkah.
7: Semoga pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di tanah suci menjadi kekuatan dalam membangun keluarga yang harmonis, lingkungan yang damai, serta ikut berkontribusi dalam membangun Kabupaten Nabire yang religius, rukun, dan sejahtera. Robi Vanindi melaporkan.

0: Ya, pendengar, informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada hasil melalui sosialisasi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD, SAKIP, LAKIP, dan tambahan penghasilan pegawai. Aparatur sipil negara diharapkan memiliki pemahaman yang sama dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja. Nur Febriana melaporkan selengkapnya.
1: Sosialisasi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SAKIP, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah LAKIP, serta tambahan penghasilan pegawai atau TPP digelar di Aula Kasih Tabernakel, Senin 22 Juni 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tengah ini bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur terhadap pengelolaan keuangan daerah, pengukuran kinerja, serta penerapan sistem akuntabilitas yang berorientasi pada hasil dan dampak pembangunan bagi masyarakat. Staf Ahli 2 Bidang Kemasyarakatan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Otonomi Khusus Papua Tengah, UKAS menyatakan, penyusunan laporan pemerintah bukan hanya sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat.
2: Penyusunan laporan pemerintah bukan hanya kewajiban administratif. Laporan yang disusun oleh setiap perangkat daerah merupakan dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan program penggunaan anggaran, capaian kinerja, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, laporan LKPD, laporan kinerja pemerintah daerah, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau biasa disebut SAKIP, produknya laki laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu outputnya, kalau sakit sistemnya.
1: UKAS juga menjelaskan pemerintah provinsi tengah menyiapkan penerapan e-kinerja secara bertahap dan menargetkan peningkatan opini pemeriksaan keuangan dari WDP menjadi WTP melalui peningkatan kinerja serta penyelesaian temuan pemeriksaan.
2: Jadi intinya adalah bagaimana penyerapan anggaran, bagaimana opini pemeriksaan, itu cerminan sakit kita itu. Kalau kita disclaimer, wah bahaya, berarti kinerja tidak bagus, ya kan? Otomatis itu, kalau disclaimer, ya naik tingkat sedikit lah karena DOB, ya WDP lah, kemarin kita dapat WDP. Jadi kita itu punya target itu harus tahun depan insya Allah kita harus WTP. Nah, bagaimana kita mau WTP kalau kinerja kita rendah?
1: Melalui sosialisasi ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap seluruh organisasi perangkat daerah memiliki standar yang sama dalam menyiapkan data, menyusun dokumen, melakukan review, serta menyampaikan laporan secara tepat waktu demi mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan melayani. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Turnamen sepak bola Bupati Cup 3 Nabire tahun 2026 kembali menyajikan pertandingan seru di babak perempat final. Junior FC Waropen berhasil mengamankan satu tiket menuju semifinal setelah menundukkan Korako FC dengan skor tipis 1-0. Berikut laporan selengkapnya bersama Arnold Saudila.
3: Dari Nabire suara bergema. Junior FC Waropen memastikan langkah ke babak semifinal turnamen sepak bola Bupati Cup 3 Nabire tahun 2026 setelah mengalahkan Korako FC dengan skor tipis 1 gol tanpa balas. Pertandingan perempat final yang digelar di lapangan Kodim 1705 Nabire, Senin 22 Juni 2026 itu berlangsung ketat sejak awal laga. Kedua tim tampil disiplin dan saling menekan sehingga babak pertama berakhir tanpa gol. Memasuki babak kedua, tempo permainan semakin meningkat. Junior FC Waropen akhirnya memecah kebuntuan melalui gol yang dicetak Milan Nere pada menit ke-40 babak kedua. Gol tersebut menjadi satu-satunya yang tercipta hingga peluit panjang dibunyikan wasit. Korako FC berusaha mengejar ketertinggalan melalui sejumlah peluang, namun solidnya pertahanan Junior FC Waropen membuat skor 1-0 tetap bertahan hingga pertandingan usai. Laga juga diwarnai 3 kartu kuning. Dari kubu Junior FC Waropen, Yakob Sayuri diganjar kartu kuning pada menit ke-55. Sementara Korako FC menerima 2 kartu kuning yang diberikan kepada Cliff pada menit ke-20 dan Yasri pada menit ke-61. Kedua pelatih yang juga melakukan pergantian pemain untuk menjaga ritme permainan. Junior FC Waropen melakukan 2 pergantian, sedangkan Korako FC melakukan 6 pergantian pemain sepanjang pertandingan.
4: Dengan kemenangan ini, Junior FC Waropen menjadi tim terakhir yang memastikan tiket ke babak semifinal dan akan menghadapi All-Star Nabire di babak semifinal. Empat tim yang berhasil melaju ke semifinal Bupati Cup 3 Nabire 2026 yakni Gorano FC, Asasta FC, All-Star Nabire, dan Junior FC Waropen. Sesuai jadwal panitia, babak semifinal akan berlangsung pada hari Rabu 24 Juni 2026 mempertemukan Gorano FC melawan Asasta FC. Sementara pada Kamis 25 Juni 2026, All-Star Nabire akan menghadapi Junior FC Waropen untuk memperebutkan satu tempat di partai final. Arnold Sodila melaporkan.

0: Mendengar, kami ajak Anda mengikuti informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini.
1: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 23 Juni 2026. Komoditi, beras premium per kilogram, Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram, Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram, Pasar Kalibobo Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, bawang putih per kilogram, Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram, Pasar Kalibobo Rp70.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000, cabai rawit lokal per kilogram, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp90.000 hingga Rp100.000, daging sapi murni per kilogram, Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor, Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor, Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak, Pasar Kalibobo Rp70.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000, gula pasir curah per kilogram, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram, Pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000, minyak goreng kemasan per liter, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp30.000, garam beriodium per kilogram, Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram, Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung pertumpuk, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000, ikan tongkol pertumpuk, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp100.000, ikan bandeng pertumpuk, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram, Pasar Kalibobo Rp130.000, tomat lokal per kilogram, Pasar Kalibobo Rp45.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp55.000, sayur mayur per ikat, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram, Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Pendengar mengakhiri sekian berita produksi Radio Warta, berita produksi Radio Republik Indonesia, Nabi Re. Sebelum berpisah, pendengar kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, di antaranya hari pertama pengawasan BBM subsidi di Nabi Re berjalan lancar, warga beri dukungan dan masukan. Pemprov Papua Tengah gelar pelatihan teknis pengawasan di bidang perdagangan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Demikian warta berita sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Masani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung

Secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

So, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terus yang paling penting itu share. Kemana saja kamu suka, yang penting harus share, oke? Dan buat teman-teman yang butuh musik, bisa hubungi saya langsung atau nanti lihat ada free music atau beat atau back sound di sub channel YouTube yang satunya, yaitu PJ Beat. Terima kasih banyak. God bless you.

0: kami akhiri rangkaian lagu-lagu hiburan di ruang dengar Anda. Selanjutnya kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi Islami pendengar hingga kita nantikan bersama. Ya, hingga kita nantikan bersama tarhim dan azan maghrib untuk daerah kota Nabire dan sekitarnya. Pendengar, selamat sore dan bagi Anda umat muslim dan muslimat, selamat mempersiapkan hati dan diri Anda untuk menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Nabire sore ini. Pro 1 RRI Nabire

RRI Pro 1 Nabi, rekanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu religi islami ya untuk malam hari ini. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Selanjutnya kami hadirkan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda melintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

97,6 dan 96,8 MHz, RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, apa kabar Anda di malam hari ini ya? Selamat beraktivitas untuk ada yang masih beraktivitas, mungkin sampai malam, mungkin ya waktunya shift malam ya, semangat terus dalam beraktivitas. Untuk yang berkendara juga saya ucapkan hati-hati di perjalanan Anda. Jangan lupa pakai safety belt-nya ya, demi keamanan kita bersama tentunya. Dan pendengar, senang sekali saya Mega dapat temani Anda di Nabire Lintas Malam untuk edisi hari ini, hari Selasa 23 Juni 2026. Tentunya kami juga sudah siapkan program-program menarik untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Kalau tadi dibuka oleh Fabio Aser, Tanpa Rasa Bersalah, kali ini ada Anes, Hanya Rindu. Spesial untuk Anda yang lagi rindu.

0: Lakukan 3M Plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Adik, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
1: Ya.
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Ya.
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekoreng 1. Rangkuman berita-berita Korea 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Rovinio.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua edisi Selasa 23 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan pada laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, serta kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Christine Pandua. Pemerintah Kabupaten Nabire mulai menerapkan sistem ganjil genap untuk pembelian BBM bersubsidi di seluruh SPBU. Kebijakan ini bertujuan memastikan distribusi BBM lebih tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan. Berikut laporan Arno Saudila dari RRI Nabire.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire resmi memberlakukan pengawasan dan pengendalian penyaluran BBM bersubsidi di seluruh SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Nabire. Pada hari pertama pelaksanaannya, Senin 22 Juni 2026, sistem ganjil genap mulai diterapkan untuk pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Berdasarkan pantauan RRI di sejumlah SPBU, kendaraan dengan plat nomor ganjil hanya dilayani pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sementara kendaraan dengan plat nomor genap mendapatkan pelayanan pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Pelaksanaan kebijakan tersebut mendapat pengawasan langsung dari personel Polres Nabire bersama Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Nabire. Petugas tampak mengarahkan masyarakat yang hendak mengisi BBM subsidi sekaligus memberikan sosialisasi mengenai mekanisme baru tersebut agar masyarakat memahami aturan yang berlaku. Meskipun masih menjadi hal baru bagi sebagian warga, proses sosialisasi terus dilakukan agar penerapan kebijakan berjalan tertib dan tujuan penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran dapat tercapai. Salah seorang warga Nabire, Marwanti, mengaku mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, sistem ganjil genap diharapkan mampu mengurangi antrian panjang di SPBU sekaligus memastikan masyarakat yang benar-benar berhak dapat memperoleh BBM subsidi.

0: kesan begitu apapun kayak kemudian karena bapak punya duit. Mengenai soal ganjil genap gimana nih?
1: Sementara itu, Yusri Fal, seorang supir angkutan lintas antar kabupaten di wilayah pedalaman Papua Tengah, juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam menata distribusi BBM subsidi. Namun, ia berharap pemerintah dapat mengevaluasi besaran kuota BBM bagi kendaraan angkutan umum. Menurutnya, kuota 45 liter untuk kendaraan roda 4 dinilai belum cukup. Kebutuhan operasional perjalanan jarak jauh yang mengusulkan agar kuota ditambah hingga sekitar 70 liter per kendaraan atau diberikan alternatif pengisian setiap hari dengan kuota yang disesuaikan.
2: Sana di teman-teman lintas mereka keluhkan itu di kami punya berdoa nggak cukup untuk perjalanan saya saja. Biasa melihat logistik naik dengan 40 jadi ya harus tunggu ganjil atau genapnya lagi baru bisa naik ke pedalaman.
1: Logis tadi sendiri berikan jatah BBM berapa untuk hari ini?
2: Cuma 45 pak.
1: Biasanya untuk ke pedalaman butuh berapa liter?
2: Mungkin 70 liter. Ini tidak cukup, jadi kalau semua naik berarti harus menunggu hari bisa lagi berusaha ngisi. Nah, kalau keluhannya rekan-rekan yang lain sih kalau memang dan jenak yang diharapkan ya kalau bisa jangan dulu batasi lah kita putih biar merintu juga kita bisa langsung mati atau kalau memang diharapkan dan jenak batasi lah kita putih tapi kalau tidak kasih coba lah kasih kita tiap hari saja mengisi kan gak usah ada dan jenak dan kita besoknya bisa mengisi lagi gak selisih jauh hari ini pak kita ini. Saya ngelugis ke pedalaman ini, kasihan kita kadang-kadang memak sayur, ikan, biasa barang yang tidak bisa membuka.
1: Di sisi lain, pengawas SPBU 84.988.01 OYH Atun mengatakan, pelaksanaan hari pertama kebijakan ganjil genap secara umum berlangsung aman, tertib, dan lancar. Meski demikian, pihak SPBU masih menerima sejumlah pertanyaan dari masyarakat, khususnya terkait kendaraan yang telah berganti plat nomor dari kode PA menjadi PT. Karena itu ia berharap pemerintah Kabupaten Nabire bersama Samsat dapat memberikan penjelasan lebih lanjut agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.
3: Kalau yang saya tangkap dari tadi pagi jam 7.00 sedikit tadi satu sini untuk yang dua solar itu aman kondisi. Tapi untuk yang terkait tadi sempat ada sedikit ya masukan dari yang terutama ini pas ya.
1: Penerapan sistem pengawasan dan pengendalian BBM bersubsidi ini dapat menciptakan distribusi energi yang lebih adil, tepat sasaran, serta mengurangi praktik penyalahgunaan yang selama ini menjadi salah satu penyebab kelangkaan dan antrian panjang di SPBU. Arnold Sudila melaporkan.
4: Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Merauke mengapresiasi langkah masyarakat adat suku Kimaima yang menyampaikan apresiasi terkait rencana program strategis nasional cetak sawah rakyat di Pulau Kimam. Berikut laporan Jessica Ardana dari Merauke.
5: Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Merauke, Yosefa Rumaseul, mengapresiasi langkah lembaga masyarakat adat suku Kimaima yang menggelar rapat dengar pendapat atau RDP terkait rencana program strategis nasional cetak sawah rakyat di Pulau Kimam. Pertemuan yang berlangsung di Aula Dinas Pertanian Merauke tersebut menjadi wadah dialog antara pemerintah dan masyarakat adat untuk membahas rencana pembangunan pertanian sekaligus mendengarkan berbagai aspirasi serta kekhawatiran masyarakat terhadap program yang akan dilaksanakan. Yosefa mengatakan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci agar setiap program pembangunan dapat dipahami secara utuh. Menurutnya, program strategis nasional pada dasarnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat adat setempat. Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Merauke memiliki potensi pertanian yang sangat besar dan menjadi salah satu daerah strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Karena itu, peningkatan produksi tanaman pangan menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah daerah yang perlu didorong melalui berbagai program pembangunan sektor pertanian.
6: Pada kesempatan hari ini, tanggal 22 Juni 2026, hari Senin, kami sangat mengapresiasi lembaga masyarakat adat suku Kimaima yang mengurangi untuk dilakukan sosialisasi di tempat pertama. Ini sesuatu yang pertama dan memang kalau kita tidak berkomunikasi dengan baik, maka kita pasti akan belum bisa memahami bahwa program-program yang ada di tempat pertama.
5: Yosefa berharap dialog antara pemerintah dan masyarakat adat dapat terus dilakukan sehingga pembangunan yang dilaksanakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung peningkatan produksi pangan dan ketahanan pangan di Kabupaten Merauke maupun secara nasional. Jessica Arnana melaporkan.
4: Meski memasuki masa
7: belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, kondisi tersebut terlihat dari jumlah penumpang yang masih berada pada kisaran hari-hari biasa. Kepala Cabang Belibis Papua Mandiri Cabang Serui, Usman A'u, mengatakan hingga saat ini belum ada dampak berarti dari musim liburan terhadap jumlah pengguna jasa transportasi laut. Menurutnya, aktivitas penumpang masih dapat terkontrol dengan baik.
8: Untuk periode saat ini, penumpang masih bisa terkontrol, belum terlalu padat, dan saya lihat dalam kondisi sedang. Jadi tidak ada pengaruh dari libur, saat ini belum ada.
7: Dalam wawancara di pelabuhan Senin 22 Juni 2026, Usman menyebut hingga saat ini belum ada kebijakan diskon tiket kapal selama masa liburan sekolah karena periode tersebut tidak termasuk dalam kategori hari besar nasional maupun keagamaan. Usman mengatakan jumlah penumpang pada libur sekolah tahun ini belum menunjukkan peningkatan signifikan seperti tahun lalu yang diduga dipengaruhi kenaikan harga BBM dan tarif tiket. Meski perkembangan arus penumpang masih akan dipantau dalam beberapa hari ke depan.
8: Itu diskon tiket dari manajemen belum ada penyampaian dan kemungkinan besar itu tidak sama dengan kalau hari-hari besar kayak hari keagamaan itu biasa memang dari kementerian. Pembandingannya tahun lalu itu cukup signifikan meningkat. Cuman tahun ini mungkin karena di sektor ada kenaikan baik dari harga BBM, dari harga tiket sehingga mempengaruhi masyarakat kita untuk berlibur. Ada pun yang berlibur kayaknya yang memang kepentingannya mendesak. Tapi kita nanti lihat 3 hari ke depan bagaimana, apakah ada peningkatan dari kondisi liburan saat ini.
7: Meski belum terjadi lonjakan penumpang, PT Belibis Papua Mandiri tetap menyiapkan layanan transportasi secara optimal guna mengantisipasi peningkatan permintaan perjalanan. Riki Rutorang melaporkan.
4: Menteri Dalam Negeri mendorong masyarakat memanfaatkan program rumah bersubsidi untuk mendapatkan hunian yang lebih layak di Papua. Berikut laporan Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.

2 Distrik Muaratami, Kota Jayapura. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mendorong masyarakat dalam memanfaatkan program rumah bersubsidi yang digagas oleh pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP. Dalam kunjungannya itu, Menteri Dalam Negeri mengapresiasi pembangunan rumah yang diharapkan bisa mengatasi persoalan kebutuhan hunian layak di Papua. Menurutnya, sekitar 30% masyarakat di Papua masih

0: harga rumah lebih terjangkau bagi masyarakat.
1: Dengan makin banyak perumahan yang dibangun oleh swasta dengan fasilitas pemerintah, maka akan menyelesaikan masalah perumahan yang di Papua cukup banyak.
2: Yang ke 30% masyarakat di Papua itu menempati rumah yang nggak layak atau nggak punya rumah. Oleh karena itu saya mengapresiasi program Pak Arwas Raib, Menteri PKP, baik bedah rumah maupun mendorong swasta untuk mengembangkan membangun rumah-rumah ya bagi masyarakat dengan harga yang murah, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Di antaranya PPN, pajak berapa nilai dari Kementerian Keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, bukan yang membangun rumah mewah, itu dinolkan oleh Menteri Keuangan. Dari Kemendagri juga sudah membuat keputusan bersama dengan Menteri PKP, dinolkan juga untuk persetujuan bangun gedung rumah IMB bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk developer yang bangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian BPHTB yang harusnya 5% itu sekarang nggak bayar untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
0: Untuk wilayah Papua, pemerintah juga telah memberikan kriteria khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Batas maksimal penghasilan ditetapkan sebesar 10 juta rupiah per bulan bagi masyarakat yang belum menikah dan 12 juta rupiah per bulan bagi yang sudah menikah, sehingga bisa lebih banyak warga dapat mengakses program tersebut. Mendagri juga mengajak seluruh kepala daerah di tanah Papua untuk mendukung percepatan pembangunan dan pemanfaatan rumah bersubsidi melalui berbagai kebijakan daerah yang berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
1: Mendorong bank-bank mulai BRI, BNI, Mandiri, semua berlomba-lomba untuk ke Papua menyalurkan kredit usaha rakyat bidang perumahan. Yang kedua, saya mendorong seluruh kepala daerah untuk betul-betul menerapkan 0% untuk PBG, BPHTB. Kalau dari keuangan, saya tahu sudah 0% untuk PPN bagi masyarakat usaha rendah. Nah, tadi saya sudah sampaikan, tolong teman-teman kepala daerah, gubernur, 42 bupati, wali kota, setiap Papua Raya, dukung program ini. Karena nggak mungkin bisa menyelesaikan perumahan di Papua hanya dengan APBN, APBD. Tapi kita dorong swasta juga bergerak, didukung oleh bank milik pemerintah.
0: Sementara itu, Gubernur Papua Mathias Pakiri menyatakan dukungannya terhadap program rumah bersubsidi dari pemerintah. Ia menilai berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah pusat harus menjadi panduan bagi pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat, termasuk aparatur sipil negara, untuk memanfaatkan program tersebut agar mereka bisa memiliki rumah yang lebih layak huni.
3: Kita harus memanfaatkan. Kemudian tadi perumahan yang dikasih dengan turun segala macam itu menjadi panduan kita para kepala daerah, harus mendorong supaya ASN kita kalau bisa diambil kredit di situ, masyarakat peserta yang kecil juga kalau bisa ngambil di situ. Tentunya pemerintah punya kepedulian sama, kalau itu bisa kita dorong, kita paksakan dengan baik akan

0: memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang terjangkau dan berkualitas. Aro Firmansyah melaporkan.
1: Warta berita ini diproduksi RRI Serui dan disiarkan langsung di seluruh Pro 1 RRI Korwil Nusantara 1 Papua. Antusias masyarakat untuk mendaftarkan anaknya di SMP Negeri 1 Tanah Merah pada tahun ajaran baru sangat tinggi. Meski kapasitas rombongan belajar terbatas, sekolah tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Berikut laporan Thomas Jamleang dari Bovendigo.
2: Antusias masyarakat untuk mendaftarkan putra-putrinya di SMP Negeri 1 Tanah Merah pada tahun ajaran baru terlihat sangat tinggi, meskipun sekolah tersebut memiliki keterbatasan jumlah rombongan belajar yang tersedia, minat calon peserta didik tetap meningkat. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanah Merah Hatta Nongge menyampaikan rasa syukur atas tingginya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah yang dipimpinnya. Menurutnya, tingginya jumlah pendaftar menjadi bukti bahwa masyarakat masih menaruh harapan besar terhadap kualitas pendidikan yang diberikan oleh SMP Negeri 1 Tanah Merah. Ia menjelaskan pada proses penerimaan peserta didik tahun ajaran ini, pihak sekolah menerima sebanyak 300 siswa baru. Jumlah tersebut disesuaikan dengan kapasitas sekolah yang hanya tersedia 31 rombongan belajar.
3: SMP 1 untuk kelas 7 yang akan mendaftar ini, yang siswa baru ini, kami targetkan 300 peserta, itu pun ditambah dengan ada siswa-siswa pindahan atau siswa yang tinggal kelas.
2: Menurutnya, keterbatasan ruang belajar dan kapasitas rombel menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan jumlah peserta didik yang diterima agar proses pembelajaran tetap berjalan efektif dan sesuai standar. Hatta juga menyampaikan apresiasi kepada para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan anak-anak mereka kepada SMP Negeri 1 Tanah Merah. Kedepan pihak sekolah akan terus berupaya menjaga kualitas pendidikan melalui peningkatan disiplin, pembinaan karakter, serta penguatan prestasi akademik maupun non-akademik. Dengan tingginya minat masyarakat tersebut, SMP Negeri 1 Tanah Merah diharapkan terus menjadi salah satu sekolah tujuan yang mampu mencetak generasi muda Bovendigul yang berkualitas dan berdaya saing. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: PAUD Egelkis Biak menggelar acara penyambutan siswa TKB dan kenaikan jenjang sebagai bagian dari upaya membentuk generasi yang tangguh, kreatif, dan berkarakter. Berikut laporan Riri Arini dari Biak.
4: Semangat dan kebahagiaan dalam acara pelepasan peserta didik kelas TKB serta kenaikan jenjang dari playgroup B ke TKA di lingkungan PAUD Eagle Kids tahun pelajaran 2025-2026 mengusung tema Kamu adalah bintang yang bersinar, permata harapan bangsa, terbanglah tinggi bagai raja wali, gapai cita-citamu, anak hebat, Indonesia kuat, generasi emas Indonesia. Berlangsung di KSL Ballroom Biak, Sabtu 20 Juni 2026 dan diikuti oleh para orang tua, guru, undangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor, serta orang tua dan anak didik yang tampil percaya diri. Sebanyak 23 siswa angkatan ke-16 resmi dinyatakan lulus dari jenjang TKB, sementara peserta didik lainnya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam sambutannya, mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Sekretaris Dinas Noli Ayomi menegaskan, pendidikan anak usia dini kini menjadi fondasi utama dalam sistem pendidikan nasional seiring diterapkannya wajib belajar 13 tahun. Noli juga menekankan kunci keberhasilan pendidikan ada pada kolaborasi 3 pilar yaitu orang tua, pendidik, dan pemerintah.
5: Seluruh penyelenggara pendidikan anak usia dini, karena memang di tahapan pendidikan anak usia dini lah kita menentukan karakter anak kita, anak-anak kita, dan mereka ke depan itu lebih maju, lebih bisa jadi mandiri, karena sejak dari anak usia dini sudah dididik dan diberikan motivasi atau pengajaran bagaimana berani tampil di depan, bagaimana mengekspresikan talenta yang mereka miliki. Dan hari ini dalam kontes ini, acara pelepasan kelas TKB dan kenaikan jenjang kelas PAUD Eagle Kids, kita bisa melihat bagaimana kerja keras dan usaha dari guru-guru menyiapkan anak-anak untuk pentas seni dan ini bukan hal yang mudah, dan menjadi seorang guru PAUD itu tentunya harus memiliki apa kecerdasan IQ, emosional IQ yang baik. Karena bagaimana dia menangani cancer, suasana hati, energi positif, ceria, gembira pada anak-anak. Walaupun ini suasana hatinya juga tidak baik-baik saja, tapi ketika dia berlapan dengan anak-anak, itu bagaimana caranya dia menciptakan suasana yang membawa anak-anak itu untuk suka cita, untuk gembira, dan untuk menikmati pertumbuhan anak-anak itu pada fase pertumbuhan.
4: Sementara itu, Ketua Yayasan Bina Permata Raja Wali, Francisca Angelina Manumutu, menyampaikan rasa syukur mendalam mengenang perjalanan lembaga yang berdiri sejak 23 Maret 2009. Selama hampir 17 tahun, PAUD Eagle Kids melayani semua anak tanpa membedakan suku, agama, status sosial, maupun latar belakang ekonomi.
6: Sebagai mitra pemerintah dan mitra PAUD, kami terus melayani dan memastikan semua anak di PAUD Eagle Kids dapat mencapai potensi perkembangan mereka masing-masing sebelum beranjak ke tingkat pendidikan selanjutnya. Akhirnya selamat dan sukses kepada Ananda semua yang pada hari ini menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikannya di lembaga TK Eagle Kids. Terbanglah tinggi bersama sang induk Raja Wali yang adalah Tuhan Yesus sendiri, dan selamat melanjutkan pembelajaran di sekolah dasar.
4: Acara berlangsung meriah dengan penampilan pentas seni dan budaya dari para siswa yang menampilkan hasil belajar dan kepercayaan diri mereka. Melalui kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam membangun generasi emas Biak Numfor yang tangguh, cerdas, dan berkarakter untuk generasi emas 2045. Ririn Arini melaporkan.
1: Raihan 9 emas, 14 perak, dan 11 perunggu mengantarkan Kabupaten Kepulauan Yapen menempati posisi keempat kejurda atletik Piala Gubernur Papua 2026. Berikut laporan Salo Ayomi dari Serui.
7: Kontingen Kabupaten Kepulauan Yapen meraih 9 medali emas, 14 perak, dan 11 perunggu. Perolehan tersebut ia penjuara 4 kejuaraan daerah kejurda atletik Piala Gubernur Papua 2026. Kejurda resmi berakhir di lapangan Stadion Mandala Jayapura, Papua pada Sabtu 20 Juni 2026. Koordinator Tim PASI Kabupaten Kepulauan Yapen, Agus Dimaraesos, mengatakan atletik asal Yapen berlaga dengan baik selama kejurda berlangsung. Hasilnya cukup memuaskan dengan meraih 9 medali emas, 14 medali perak, dan 11 medali perunggu. Tentunya ini hasil yang cukup luar biasa berkat kerja keras atletik dan dukungan semua pihak.
8: Hari ini kami PASI Kabupaten Kepulauan Yapen bisa mengikuti pertandingan kejuaraan atletik Gubernur Papua di Stadion Mandala Jayapura dimulai dari tanggal 18 Juni sampai dengan 20 Juni. Dari perolehan medali, kami menempati urutan 4. Kami memperoleh emas 9, perak 14, dan perunggu 11.
7: Prestasi tersebut yang diraih atletik PASI Kabupaten Kepulauan Yapen berkat kerja keras, latihan rutin yang dilakukan, dan juga dukungan dari pelatih, tetapi juga pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.
8: Semua ini karena berkat pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh tempat dari seluruh pertandingan di Jayapura. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur Papua yang sudah menyiapkan kami tiket pula untuk semua atlet dan pelatih. Tapi juga terima kasih untuk Kabupaten Kepulauan Yapen, Ketua Umum PONI yang boleh memfasilitasi kami untuk mengikuti kejuaraan atletik di Jayapura. Juga terima kasih untuk Ketua DPR Provinsi Papua yang boleh membantu kami dengan uang makan. Kami tidak bisa membalas, tapi kiranya Tuhan yang memberkat akan memberkati bapak-bapak semua. Tetap semangat, salam olahraga.
7: Masih apa? Hasil perolehan medali emas, perak, dan perunggu, masing-masing Brian Arantayai meraih 2 medali emas masing-masing lempar lembing dan lempar jauh. Aldo Puari, 1 medali emas sprinter 100 meter. Rianto Umbora, 1 medali emas sprinter 200 meter. Kartika Air, 2 medali emas masing-masing sprinter 1500 meter dan sprinter 800 meter. Dimitar diawali dua medali emas pada cabang olahraga tolak peluru dan lempar lembing, dan satu medali emas disumbangkan dari nomor sprinter peregu 4x100 meter putra. Prestasi yang diraih atletik Pasiap dapat dipertahankan dan ditingkatkan, dijadikan evaluasi dan pengalaman untuk berlatih lebih keras untuk meraih kemenangan di ajang bergensi lainnya. Salo Ayoni melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Gemal Papua, saya Christine Padua beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
9: Kita ikuti Warta Berita Gemal Papua. Rangkuman berita-berita Korea 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Wabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Mendengar, baru saja kita ikuti warta berita berjaringan dari Korwil 1 sepapua dalam Gema Papua. Dan mendengar pukul 19.34 waktu Indonesia Timur, untuk Anda selamat malam ya yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital maksudnya. Selamat malam, selamat bersantai-santai ya mungkin di malam hari ini untuk Anda. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan mimbar agama Hindu yang kali ini diisi oleh Happy Erna Susanti. Untuk Anda umat Hindu dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Om Swastiastu, Om Aignam Astu Nama Sudam, Om Anubhadra Kertawayantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sederma yang berbahagia, puja dan puji syukur patut kita haturkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa karena atas asungkerta waranugraha yang telah beliau limpahkan kepada kita semua. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang ajaran Dharma.

seperti Hari Raya Galungan. Hari Raya Galungan merupakan salah satu hari besar umat Hindu. Hari raya ini dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, tepatnya 210 hari sekali dan jatuh pada hari Buddha Kliwon atau Rabu Kliwon Dungulan. Hari Raya Galungan dirayakan untuk memperingati kemenangan Dharma, kebenaran, melawan Adharma, kejahatan. Jika di zaman dahulu Galungan dirayakan untuk memperingati Dharma melawan Adharma, dengan sejarah singkatnya, Dewa Indra mampu mengalahkan Raja Raksasa yang bernama Maya Denawa. Maya Denawa adalah Raja Raksasa yang sakti, tapi memiliki sifat buruk, yaitu melarang rakyat menyembah dewa, egois, pemarah, angkuh, dan sombong. Maka dari itu, Dewa Indra turun ke dunia untuk mengalahkan Raja Raksasa tersebut dan kembali menegakkan kebenaran. Itulah sejarah singkatnya Galungan dirayakan untuk memperingati hari kemenangan. Dan di zaman sekarang ini, merayakan Hari Raya Galungan adalah momentum introspeksi diri setiap individu untuk menghilangkan segala bentuk keburukan. Kekuatan spiritual agama yang besar itu berfungsi untuk mencegah hal-hal yang kurang baik terjadi pada hari raya, seperti mabuk-mabukan, kebut-kebutan, serta umat pun tidak perlu memaksakan diri untuk mengeluarkan biaya besar dalam merayakan hari raya keagamaan, apalagi sampai berhutang. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus bisa mengendalikan sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita, atau yang disebut dengan satripu. 6 musuh dalam diri manusia. Satripu, 6 musuh dalam diri manusia. Yang pertama ada kama. Kama atau nafsu, keinginan duniawi yang berlebihan. Untuk sisi positifnya, kama memang diperlukan untuk bertahan hidup. Tetapi jika tidak dikendalikan dengan baik, maka akan menjadi bumerang. Bisa membuat kita menjadi kecanduan melakukan hal-hal secara impulsif hanya untuk kesenangan sesaat saja. Dan kama ini juga bisa menghancurkan orang lain jika kita tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Yang kedua ada loba atau sifat tamak, rakus, serakah. Sifat loba atau rakus ini jika dimiliki oleh seseorang dengan terlalu tinggi, maka seseorang ini akan terus merasa kurang, dan apa yang dimilikinya itu selalu kurang, tidak dari sepantasnya. Jadi seringkali tidak peduli dengan bagaimana orang lain, dan kadang-kadang bisa mengorbankan hak-hak orang lain hanya untuk kepentingannya sendiri. Yang ketiga ada kroda, sifat mudah marah. Sifat mudah marah seringkali membuat seseorang itu menjadi lepas kendali. Misalnya, hanya karena keinginannya tidak tercapai atau tidak sesuai dengan harapannya, seseorang tersebut merasa kesal, tiba-tiba melampiaskannya dengan orang lain, marah-marah, baik itu dengan berkata-kata kasar atau bahkan dengan melakukan tindak kekerasan. Yang keempat ada mada atau mabuk. Mabuk bukan berarti hanya mabuk minuman yang beralkohol, tetapi juga mabuk akan harta, kekuasaan, dan kecantikan, ketampanan. Jika seseorang tidak mengendalikan mada ini, maka seseorang itu akan menjadi sombong. Dia akan merasa, wah, saya paling kaya, saya paling berkuasa. Bahkan kekuasaannya pun bisa disalahartikan jika seseorang itu tidak bisa mengendalikan seperti itu. Yang kelima ada moha. Moha itu adalah kebingungan. Seseorang yang tidak bisa mengendalikan sifat moha di dalam dirinya akan kebingungan. Karena apa? Karena dirinya sendiri tidak punya pendirian, tidak punya prinsip, dan tidak bisa mengambil keputusan. Maka akhirnya apa? Seseorang tersebut terjebak dalam pemikiran yang dangkal. Pemikirannya itu-itu aja. Dan yang keenam ada sifat iri hati. Sifat matsarya, iri hati. Sifat ini seseorang biasanya tidak memiliki ketidaksenangan gitu, melihat orang lain bahagia atau sukses atau lebih beruntung. Seseorang diliputi iri hati akan lebih banyak

mengurusi hidup orang lain, bergosip dan menyebarkan fitnah. Baik, itulah 6 sattva yang ada di dalam diri manusia. Dan itulah kaitannya di mana kita merayakan hari suci Galungan bukan hanya sekedar datang ke pura, lalu sembahyang dan selesai. Bukan. Tetapi dengan bisa mengendalikan diri dari sattva terlebih dahulu, agar apapun yang kita lakukan akan berlandaskan kebenaran dan keikhlasan. Nah, disanalah kita menang. Karena sifat-sifat buruk itu kita bisa kendalikan dengan baik. Umat Sedharma yang saya muliakan, semestinya hari raya suci itu bisa menjadi momentum yang sangat tepat untuk mengevaluasi diri atau introspeksi diri dari yang banyak membuat kesalahan tahun lalu. Maka tahun yang akan datang seharusnya kita bisa merubah perilaku kita untuk berbuat yang lebih baik ke depannya. Umat Sedharma yang berbahagia, dengan demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya hal ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita bisa saling menghargai dan tetap saling memaafkan satu sama lain. Akhir kata, saya tutup dengan puja Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu rohani Hindu ya untuk malam hari ini, setelah tadi kita ikuti bersama pimbar agama Hindu yang diisi oleh Happy Erna Susanti. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan musik dan informasi di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Masih bersama kami mendengar di RRI Plus 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk kalian yang baru bergabung bersama kami. Untuk kalian yang masih beraktivitas di malam hari ini, semangat ya beraktivitas. Semoga segala aktivitas Anda lancar tentunya. Untuk kalian yang berkendara juga kami ucapkan berhati-hati di jalan ya. Karena sudah malam, mungkin jarak pandang akan sedikit lebih kecil, lebih gelap, dan tentunya Anda harus mematuhi rambu lalu lintas yang ada. Dan pendengar, masih bersama saya Mega yang akan temani Anda hingga pukul 12 nanti, tentunya dengan beragam informasi dan musik-musik hiburan yang akan kami hadirkan menemani ruang dengar Anda. Kalau tadi ada Nabila Maharani yang menyanyikan lagu yang dipopulerkan oleh ST12 dengan Putri Iklan. Kali ini lagu yang mungkin agak galau ya, ada Rimar, Sebatas Bayangmu, spesial untuk Anda.

0: tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cepcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.
1: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

Masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, anggota DPRK Mimika Hajah Ramyeni Rahman ini meminta pemerintah daerah untuk melalui organisasi perangkat daerah atau OPD terkait untuk memperketat pengawasan distribusi BBM di Kabupaten Mimika. Permintaan tersebut disampaikan menyusul kenaikan harga BBM yang dinilai berpotensi dapat memicu konflik dan memicu praktik penimbunan ya oleh oknum tertentu dan berdampak pada antrian panjang di sejumlah SPBU. Menurut Rampayeni, persoalan antrian BBM ini ternyata tidak hanya terjadi di Mimika tetapi juga dirasakan di berbagai wilayah Papua. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mengambil langkah antisipatif agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi kenaikan harga BBM untuk meraih keuntungan.

pribadi melalui praktik penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi. Dan ia juga meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Desperindak Kabupaten Mimika untuk lebih aktif melakukan pengawasan di lapangan. Bahkan, bila perlu ini menempatkan petugas setiap hari untuk bekerja sama dengan Pertamina dalam memantau penyaluran BBM. Karena menurutnya BBM merupakan kebutuhan vital masyarakat yang juga memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Beliau juga menilai bahwa kenaikan harga Pertamax dan perubahan harga Dexlite ini dapat membuka peluang bagi oknum tertentu untuk mencari keuntungan dengan cara yang merugikan masyarakat. Karena itu, ia meminta ke Bupati Mimika untuk memberikan instruksi langsung kepada dinas terkait agar bertindak tegas terhadap siapapun yang terbukti melakukan praktik yang menyebabkan kelangkaan BBM. Dan pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui laman kami di rri.co.id. Satu lagu dari Tulus, Diri, spesial untuk Anda.

0: untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi, seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh, karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

Mendengar pukul 20.59 waktu Indonesia Timur. Tadi sudah ada satu lagu lagi ya dari Wiz Becker, Lepas Kau Pergi. Dan mendengar, kita nantikan Warta Berita Nasional yang kami relay dari Pro 3 Jakarta.

0: Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pernah Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Iba Fadilah melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara

0: Anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Handoyo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
0: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Handoyo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
2: Melalui program Presiden Jokowi 11/2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu menuju dan juga langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara berbisa menjelaskan.
0: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Impres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
4: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Ardi Vindyatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
4: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, pengalaman beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Akan diizinkan juga untuk lanjut S2.
3: Asosiasi Ketua DPRD Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
8: saya menerima perwakilan
9: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar.

0: Penegasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
1: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia. Dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh. Itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha-pengusaha di HIPMI, di Kadin, di Apindo itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
0: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
2: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin bahwa Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
0: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
4: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metric ton produksi oleh tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Suko Cho selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Bangsa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Burgustianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
4: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
6: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
5: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Harun Mampo 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Stadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
8: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di dua lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawa. Nilai ekonomi pakaian bekas dari dua lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
7: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, ya hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
8: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
9: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
8: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Sionding melaporkan selengkapnya.
10: Dari pendekatan berbasis ekosistem di 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
11: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Menkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga

0: kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
1: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya yang kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak.

0: Jadi kuat negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Rio 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
1: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa digital ekosistem lainnya atau DIR 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga

0: Indonesia menuju Indonesia sebagai salah satu misi pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
1: Untuk itu lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Telkom Digi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing.

0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
1: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
2: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat ibadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
3: Ibadah haji dengan kita sudah kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhenti, doa, jujur, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus tunjukkan. Itu yang sesungguhnya yang menyebutkan bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
2: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari Kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
4: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Subiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses embarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 212 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerimaan dan Penyambutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Desa Sekda Wajo Muhammad Arles. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.

Kepada Kabak Kesela Sekdawa Jawa Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemakmuran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah.

0: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pratika, RRI Tos mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti info haji.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.

Kiades, Langkawena, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON.

sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah pada audiensi tersebut. Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penerang, dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang

0: kepada Tony ke depan. Saya berharap Tony juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
1: Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur, termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya. Persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
1: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Anda kembali bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar ya yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat bersiap-siap untuk beristirahat ya di malam hari ini. Setelah seharian tadi Anda berlelah-lelah bekerja, beraktivitas, ini waktunya Anda untuk merilekskan kembali tubuh Anda agar besok dapat kembali bersemangat dalam beraktivitas tentunya. Masih ditemani dengan saya Mega Febriani ya hingga pukul 12 nanti malam. Dan di Musuda Informasi kali ini seperti biasa nanti saya akan share beberapa informasi untuk Anda, juga diiringi dengan lagu-lagu hiburan yang saya harap tentunya dapat menghibur Anda di malam hari ini, baik dengan lagu-lagu yang mungkin agak galau tapi tidak membuat Anda galau tentunya ya. Dan pendengar, tadi satu lagu dari Ziva Magnolia, pilihan yang terbaik. Lagu yang sangat dalam ya. Dan kali ini saya mau yang agak menyenangkan deh, lagu yang agak up. Ada Yovie and Nuno, Merindu Lagi, spesial untuk Anda.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, kitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi?

0: Masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Pongki Barata featuring Mbak Im, seperti yang kau minta. Lagu yang dipopulerkan oleh almarhum Krisye ya, yang hingga kini lagu yang menjadi hits di mana-mana, tentunya lagu yang abadi ya, karena keindahan lagu tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda Sandiwara Radio, kali ini diproduksi oleh RRI Jember dengan judul Sosmed Bukan Real Life Process. Ya, untuk Anda, selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Pagi ini suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
2: Ayo, wewe, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
3: Minggir bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
4: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
3: Ya ampun, banyak banget sih tasnya. Mau pindahan apa kondangan?
4: Terserah saya dong. Pokoknya, saya gak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan. Saya bilang juga apa?
2: Belum jalan, Bu. Itu cuma saya injak kas sedikit.
3: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
4: Kok saya sih, Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget, berbulu-bulu.
2: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti dong, Bu.
4: Bus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
2: Oh, siap, Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya
2: Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram? Nih, lihat nih Bu Ibu, apalagi foto yang ini. Aduh, ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai?
3: Cerai? Bukannya bangku ya?
2: Kasih Bu, cerai.
1: Astagfirullah Bu, mau nikah Bu. Mau nikah loh dia.
4: Waduh Bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, Mas, kafe malam-malam.
2: Apa Bu? Macam-macam.
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Nah, beda Pak, ini calon istri orang.
4: Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau melirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, Bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
2: Hilang. Dia hilang.
1: Aduh, Bu Tati. Healing, Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang seret ya saya lihatnya?
3: Nah, kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya, dari status juga sih. Status dia sama teman-temannya.
2: Aduh, saya Bu Tati. Nah, kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda? Jalannya rusak, Bu.
2: Bukan, Pak. Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi, nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya, Bu.
3: Tahu nih, Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong, Bu. Di sosmed kan juga kehidupan dia, Bu.
4: Coba lihat profil saya itu, Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
2: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus bentar aja, Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.

0: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
1: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
2: Wah, jadi kita semua ini ya.
1: Kita harus cek, Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
0: Nah, itu tuh, kan jadi kasihan si Riko.
3: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
1: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
3: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
1: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
0: Apa? Glinding?
2: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
3: Branding, Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
1: Nah, tuh Bu Lina tahu.
3: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
1: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
3: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
0: Lah, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
1: Nah tuh, gimana tuh?
3: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
2: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
1: Alah Pak, beda.
3: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
2: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
1: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
2: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini kan masuk rumah mantannya?
3: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
0: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia tuh
3: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
2: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
4: Setelah berputar kesana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
3: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
1: Loh, kok sopan banget?
0: Iya ya, ramah lagi.
3: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
0: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
3: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
2: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
4: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
6: Gimana ibu-ibu, beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
1: Iya pak. Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
6: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
3: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
1: Iya, tapi...
3: Tapi apalagi Bu Sari?
1: Makanannya enak banget.
6: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
4: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RRI Jember.
7: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya. Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Mohammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pusat Tunabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami ya. Baik, melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun lalu RRI Digital. Sudah pukul 22.30 waktu Indonesia Timur, pendengar, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, jangan lupa diperhatikan lagi pintu sudah dikunci belum, atau mungkin jendela yang terbuka sudah ditutup atau belum. Lalu kendaraan Anda ya, pastikan sudah Anda tempatkan di tempat yang aman tentunya. Dan pendengar, masih di musik dan informasi untuk malam ini, dan masih bersama saya Mega. Nanti di pukul 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Timur, kami akan temani Anda dalam Ruang Rindu. Tapi sebelumnya saya hadirkan dulu lagu-lagu hiburan di ruang dengar Anda.

0: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Apakah Anda tahu salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda malam ini? Ya, saya harap semoga Anda dalam keadaan baik, sehat tentunya. Masih bersama saya Mega yang temani Anda dalam Nabila Lintas Malam. Dan kali ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk edisi hari ini, hari Selasa 23 Juni 2026. Dan sudah hampir di akhir bulan ya pendengar. Bagaimana keadaan keuangan Anda? Bagaimanakah keadaan dompet Anda? Ah, pusing ya kalau kita bicara soal akhir bulan. Lebih baik kita bersenang-senang saja, happy-happy, sambil menantikan Anda ingin bergabung bersama kami di malam hari ini di Ruang Rindu. Silahkan di 0984-22074 atau di 0813-54-94-419. Waduh, ada apa ini? Ada apa ini? Ya, nanti bisa dicoba kembali ya. Sepertinya ada gangguan di sini ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bu.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan saya, Bang Luhut dari Tapanuli.
0: Oh iya, Bang Luhut ya. Suaranya ya. Beda soalnya.
1: Oh, beda ya.
0: Iya, apa kabar? Apa kabar, Abang?
1: Ya? Kabar baik, kabar sehat di sini. Di sana gimana?
0: Alhamdulillah, di sini sehat, baik ya. Aman, sentosa, jaya selalu. Baik, silahkan Abang Luhut, mau lagu apa nih?
1: Aku mau dengar, kalau dari Hari Parintang bisa?
0: Hari Parintang?
1: Iya.
0: Lagu apa itu?
1: Tangan Tak Sampai.
0: Tangan Tak Sampai ya. Bisa, boleh.
1: Nah, okay. Pertama Hari Parintang.
0: Silahkan, requestnya untuk siapa lagunya, salam-salamnya boleh.
1: Sama buat Mbak Meja, sama bertemu sampai jumpa. Nanti pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Ada juga Genja, Rianti Nadire, ada Dire, Mom, Manok, Mama Nopel, Mamina. Gak ada?
0: Iya, silahkan lanjut.
1: Mama ini Mama Bagus, Mama Kata, Mama Rembrawer. Minda El, Nona Vita, Pak Junedi, ada juga Abang yang terang dulu juga. Bang Rata Moro, Bang Rata Modi, dan juga semua yang saya yang mendengarkan ini yang berada. Gimana? Kita mau udah gini ya?
0: Ada dong, Hari Parintang, Tangan Tak Sampai, sip.
1: Iya, sudah nanti. Jelas tak sampai karena kamu jauh di
0: jauh ya, jadi gak sampai ya.
1: Iya
0: deh. Oke.
1: Lagi dari TV dan juga Mega sangat bertugas sampai tuntas. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali. Mau lihat Tegodang, Abang Luhut dari Tapanuli ya. Wah, dibuka dari Sumatera ini. Lumayan jauh ya kita malam ini. Dan pendengar, kami juga sedang live di TikToknya RRI Nabire. Jadi untuk Anda yang mau bergabung, mau gift-gift juga boleh ya. Silahkan di RRI _ Nabire. Lagi di fase itu sekali, tolong lamba. Oh, Yandex tadi ya, lagunya apa tadi? Vanessa featuring Mario J. Clau, lagu Pulanglah. Wih, sedih banget lagunya Yandex. Saya tahu lagu itu. Dan saya juga suka dengan lagu itu. Nanti kita hadirkan ya lagu pembuka nanti spesial buat Yandex. Di mana ini Yandex? Oke, selamat malam host Dwi Masani. Oh, saya bukan Dwi Masani. Capricorn. Lalu ada siapa lagi ini? Ada Cici FM-nya, saya cari kok nggak ada. Kalau RRI Nabire itu 97,6 dan 96,8 MHz. Nanti dicari aja di frekuensinya ya. Wah, sudah rame ya. Terima kasih lu. Terima kasih yang sudah bergabung. Selamat bertugas. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di TikTok-nya RRI Nabire malam hari ini aja. Saya ucapkan terima kasih. Tapi sebelumnya saya mau angkat dulu yang sudah bergabung melalui line telepon ataupun WhatsApp nih malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam. Halo, selamat malam.
2: Malam, Mbak.
0: Oh iya, malam. Dengan Bapak siapa ini?
2: Kayaknya Manrus lagi ini.
0: Manrus di mana ya waktu itu? Kalibumi?
2: Ah, betul.
0: Bagaimana kabarnya Bapak Manrus?
2: baik-baik saja dan terkendali, aman.
0: Aman ya, aman jaya ya, amin kalau
2: aman
0: begitu.
2: Dari buaya.
0: Oke deh, silakan Pak Manrus, mau lagu apa kita malam hari ini?
2: Kalau Isabella bisa enggak ya, Isabella itu?
0: Isabella itu ya, adalah yang versi mana, yang Ami search deh ya.
2: Yang penting Isabella, Mbak.
0: Yang penting Isabella. Oh, yang penting Isabella, siap kalau begitu deh. Lagunya untuk siapa, Pak Manrus?
2: Untuk siapa ya, yang buat muda tadi, salam kenal dari Manrus.
0: Oke.
2: Okay. Semua kru RRI semoga sehat selalu.
0: Oke.
2: Okay. Amin. Dan penggemar semua, semoga besok pagi, bangun pagi, sehat selalu.
0: Amin.
2: Itu saja, Mbak. Terima kasih. Selamat malam.
0: Oke, selamat malam, Bapak Manrus dari Kalibumi. Ya. Nah, terima kasih loh sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Lagunya dari Search, Ami Search ya, Isabella. Kayaknya malam ini lagu-lagunya cukup mendayu-dayu ya, pendengar. Isabella juga versi slow rock, nanti kita dengarkan sama-sama ya. Dan saya harap semoga lagu-lagu yang di request malam hari ini juga dapat menghibur Anda tentunya dimanapun Anda berada. Jadi jangan galau-galau, apapun keadaannya cukup diterima dengan ikhlas dan lapang dada. Baik, saya mau baca dulu ya, typingnya sudah masuk. Nanti kalau ada yang ketinggalan boleh di-typing lagi ya, karena ini cukup banyak sepertinya malam hari ini. Dari Marem 1621, malam kakak penyiar, selamat malam Marem. Dan terima kasih juga ya yang sudah bergabung yang lain, ada Siska, ada Yosias Maniba. Wah, selamat malam Kak Yosias Mbak, selamat malam, titip salam buat Mas Ramses yang di SPC. Wah. Oke, sudah disampaikan salamnya. Silakan pendengar, kami masih buka line telepon di 0984-22074 atau di 0813-54-94419. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Oke, baik pendengar, masih di ruang Ridu. Aduh, keselak saya. Oh, ada Bapak Natap Nyoman. Halo Bapak, selamat malam. Bagaimana kabar Bu Leleng malam ini? Oh, dari tadi Bapak ini ya, mencoba untuk masuk tapi tidak terangkat ya. Mungkin bisa dicoba lagi Bapak ya. Ini kita memang jaringannya malam ini kurang baik, jadi ya begitu sudah Bapak. Silakan dicoba untuk kalian yang mau bergabung melalui line telepon, silakan di 0984-22074 atau di line WhatsApp. Ya, kita ada nomor WhatsApp di 0813-5494-419. Baik, apakah masih ada yang mau bergabung atau kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request? Tadi ada dari Yandex ya, lagunya Pulanglah. Ini lagu yang dinyanyikan awalnya oleh Mario J. Cloud, tapi kali ini mereka melakukan live season gitu. Jadi dia mengundanglah Vanessa. Jadi mereka berduet dan tentunya lagu ini menjadi lebih indah dan menarik ya. Nanti kita dengarkan sama-sama pendengar lagu-lagu yang tentunya sudah dipilih oleh teman-teman, baik penelpon dan teman-teman di TikTok juga. Lalu juga ada Tangan Tak Sampai dari Hari Parintang. Ini tadi di request oleh Luhut, Abang Luhut dari Tapanuli, dan Isabella yang di request oleh Bapak Manrus di Kalibumi. Baik, kita ke lagu dulu ya. Kalau begitu ada Mario J. Cloud featuring Vanessa Z, Pulanglah, spesial untuk Anda.
1: Tepuk tangan dulu. Luar biasa, ini kan yang kalian tunggu. Sikat deh.
2: Oke.

Kembali bersama kami mendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Tadi ada Mas Luhut, Bang Luhut ya. Ada Bapak Manrus juga di Kalibumi. Silahkan, saya masih buka line telepon, mungkin satu atau dua penelpon lagi. Karena ada beberapa lagu juga yang sudah di request oleh teman-teman kita di TikTok ini ya. Ada Ebit GAD, Berita Kepada Kawan, yang di request tadi oleh siapa tadi? Kalau tidak salah, Abang Arif kah? Oh iya, Arif Fighter. Salam dari perbatasan Papua Tengah, Papua Barat katanya. Oke deh, lalu juga ada Bapak Natap Nyoman dari Bali Utara ya, kalau tidak salah. Kalau gitu minta lagu Hati Kecil Penuh Janji. Salam untuk semuanya aja. Oke, terima kasih Bapak, nanti saya hadirkan lagunya. Oke, silahkan mendengar di 0984-22074 atau di 0813-5494-419. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Baik pendengar, selamat malam juga untuk Anda yang baru bergabung bersama kami ya, baik itu melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Nabire. Nanti ada Portugal ya, melawan apa kalau tidak salah. Nanti jadi jangan lewatkan, yang pasti juga RRI Nabire ikut menyiarkan relaynya. Jadi Anda bisa mendengarkan melalui 97,6 dan 96,8 MHz. Kalau untuk di RRI Digital kami tidak dapat menyiarkannya, jadi bisa melalui frekuensi FM ya. Dan untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat malam hari ini, jangan lupa pintunya dikunci, diperiksa lagi apakah sudah tertutup jendelanya, lalu juga kendaraan Anda pastikan sudah ditempatkan di tempat yang aman. Baik, saya mau angkat dulu telepon berikutnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Malam, Bapak.
1: Kali bumi balik lagi.
0: Iya, boleh, Bapak. Silahkanlah balik lagi, boleh.
1: Kayaknya ada Bang Epic GAG tadi. Saya juga mau request Bang Epic GAG juga.
0: Boleh, boleh. Mau yang judulnya apa nih? Aduh, suaranya kok begini ya?
1: Mau minta lagu Menggapai Menjaring Matahari.
0: Menjaring
1: bisa
0: matahari.
1: Bisa kan ada matahari muncul, jadi mau tak jaring.
0: Oh, dari malam ini sudah dijaring mataharinya begitu.
1: Lagi lembur kan menunggu matahari terbit jadi.
0: Iya, Bapak. Boleh, boleh, boleh, nanti saya hadirin lagunya. Salam-salamnya silakan.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Ada Bapak Manrus kembali lagi bersama kita pendengar dari Kali Bumi. Portugal lawan Uzbekistan, weh, ya betul sekali. Seru ini ya, kayaknya ya malam hari ini ya. Yang sudah bersiap-siap mau begadang juga dipersiapkan kopinya. Saya sudah tadi minum kopi. Jadi hari ini.

pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan Ruang Rindu akan kembali hadir setiap harinya menemani ruang dengar Anda di pukul 23 waktu Indonesia Timur ya. Dan pendengar, saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, baik yang sudah masuk tadi melalui telepon ataupun melalui TikTok ya. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan semangat untuk saya di malam hari ini. Baik pendengar, saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula lah kebersamaan kita di Pro 1 RRI Nabire untuk edisi hari ini, hari Selasa 27 Juni 2026. Mewakili rekan-rekan yang bertugas di hari ini, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Dan terimalah salam nasional dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
2: Pendengar, peningkatan kapasitas ASN di bidang perdagangan Papua Tengah melalui pelatihan teknis diharapkan mampu memahami aturan dan mekanisme pengawasan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta memberikan perlindungan terhadap konsumen. Robi Vanindi melaporkan selengkapnya.
3: Untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta memberikan perlindungan terhadap konsumen, Dinas Koperasi UMKM Pendustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah gelar pelatihan teknis pengawasan di bidang perdagangan selama 4 hari. Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Teknis Meki Tenoye Eshut dalam keterangannya Selasa 23 Juni 2024 menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan terhitung Senin 22 Juni hingga Kamis 25 Juni 2026 bertempat di Auditorium RRI Jalan Merdeka Nabire, Papua Tengah. Menurutnya, perdagangan merupakan salah satu sektor strategis yang mendorong dan menopang perekonomian di daerah. Pengawasan di bidang perdagangan menjadi sangat penting untuk memastikan aktivitas perdagangan berjalan sesuai dengan aturan, melindungi konsumen, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Untuk itu, peningkatan kapasitas aparatur negara yang bertugas di bidang perdagangan merupakan kebutuhan yang harus terus diperkuat. ASN yang membidangi perdagangan harus memahami aturan, mekanisme pengawasan, serta kondisi real di lapangan kerja secara tepat dan bertanggung jawab.
4: Kegiatan dari pelatihan ini, tujuan kami yang pertama untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam pengawasan barang yang diatur, barang kebutuhan pokok, barang beredar, dan barang dan jasa. Kemudian yang kedua, untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam pembagian kewenangan pusat, kota, dan daerah atau kabupaten. Kemudian yang ketiga, mendorong peningkatan pengawasan kualitas barang, kebutuhan pokok, dan barang penting. Kemudian itu membantu peserta ASN aktif dalam tugasnya untuk menjamin ketersediaan dan pengawasan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperindak Papua Tengah, Brian Sendo, menjelaskan bahwa selain melaksanakan pelatihan teknis bagi ASN dari 8 kabupaten di Papua Tengah, pihaknya juga berencana untuk meningkatkan petani kopi dan pelaku usaha melalui berbagai program pelatihan, termasuk pelatihan barista bagi generasi muda orang asli Papua.
5: Kita ke depannya kita akan melakukan pembinaan seperti sekarang kegiatan yang kita lakukan ini. Kita ada sharing antara kabupaten dengan provinsi. Apa yang dilakukan di kabupaten, apa yang dilakukan oleh provinsi, supaya langsung menyentuh ke masyarakat. Kami UMKM yang ada di Papua Tengah, salah satunya itu adalah kopi. Pada kami di perdagangan, itu ada kegiatan Trade Expo Indonesia. Dilakukan setiap tahun, itu se-Indonesia. Kami ke depannya, kami akan buat lebih efektif, kemudian lebih kreatif. Kita buat pelatihan di Kabupaten Nabire apakah di Timika.
3: Brian menegaskan bahwa keberhasilan sebuah program, termasuk program pemberdayaan UMKM, tentunya sangat bergantung pada sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Dengan demikian, melalui kolaborasi ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap UMKM lokal semakin berkembang, mampu bersaing, serta mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Robi Vanindi melaporkan.
2: Pendengar, anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR Kabupaten Mimika, Haji Rampeyani Rahman, meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM di Kabupaten Mimika. Permintaan tersebut disampaikan menyusul kenaikan harga BBM yang dinilai berpotensi memicu praktik penimbunan dan menyebabkan antrian panjang di sejumlah SPBU. Veronica Sandra selengkapnya melaporkan dari Kabupaten Mimika.
6: Menurut Rampeyani Ratsma, persoalan antrean BBM tidak hanya terjadi di Mimika, tetapi juga dirasakan di berbagai wilayah Papua. Namun demikian, pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah antisipasi agar tidak ada pihak yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk mencari keuntungan pribadi melalui praktik penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi BBM. Rampeyani meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika untuk lebih aktif melakukan pengawasan di lapangan. Bahkan ia mengusulkan agar petugas disperindak ditempatkan setiap hari dan bekerja sama dengan Pertamina dalam memantau proses saluran BBM kepada masyarakat.
7: Sehingga saya minta kepada pemerintah daerah Kabupaten Mimika, dalam hal ini
0: Bupati juga memberikan perintah langsung kepada dinas terkait untuk tegas

0: ambil tindakan kepada orang-orang yang dianggap bisa merugikan masyarakat banyak, dalam hal ini BBM.
1: Sampeyan juga menegaskan bahwa BBM merupakan kebutuhan vital masyarakat sekaligus memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga rentan salah gunakan oleh pihak-pihak tertentu. Ia menilai kenaikan harga Pertamax dan perubahan harga Dexlite dapat membuka peluang bagi oknum untuk mencari keuntungan. Selain itu, ia juga meminta keterlibatan aparat keamanan baik TNI maupun Polri dalam mengawasi distribusi BBM. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan Pertamina sangat diperlukan untuk memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Rampayani juga menyoroti pentingnya menjaga ketersediaan Pertalite yang saat ini masih menjadi pilihan utama masyarakat karena harganya relatif terjangkau.
0: Saya minta kepada Pertamina membantu pemerintah daerah dalam hal ini menjaga kuota, bukan hanya menjaga tetapi menyalurkan. Karena apa yang mengetahui Pertamina itu adalah Pertamina. Kita tidak bisa bilang Pertamina tidak tahu, itu omong kosong. Dia tahu dalam satu contoh Avanza. Ini dia kan ada barcode. Dia tahu setiap harinya barcode ini sudah terpakai. Terus kemudian kuotanya yang di ini berapa liter. Kalau dia tahu ini sudah pendobolan dua kali isi, berarti kan kesalahan ada di Pertamina. Dan Pertamina adalah kunci utama dan pertama. Karena mereka yang mengetahui, mereka yang melaksanakan, mereka yang mengisi. Sehingga saya minta kepada Pertamina untuk bekerja sama. Bagaimana kita mengkawal sama-sama penggunaan BBM.
1: Rampiani berharap pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat keamanan dapat meningkatkan koordinasi dalam pengawasan distribusi BBM di Kabupaten Mimika. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan ketersediaan BBM, khususnya Pertalite, tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa hambatan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
2: Rupiah bukan sekedar alat pembayaran, tetapi juga simbol kedaulatan negara yang perlu dihargai dan digunakan dengan bijak. Untuk menumbuhkan kecintaan dan pemahaman terhadap mata uang nasional, Bank Indonesia Perwakilan Papua bersama Bank Papua Cabang Nabire menggelar edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah. Berikut Nur Febriana melaporkan.
3: Kondisi geografis Papua yang terdiri dari wilayah kepulauan hingga pegunungan menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kualitas uang rupiah. Selain faktor alam, kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan uang yang kurang tepat juga menyebabkan uang cepat rusak, sehingga sulit untuk diedarkan kembali. Melalui program Cinta, Bangga, dan Paham CBP Rupiah, Bank Indonesia Provinsi Papua terus melakukan edukasi hingga ke pelosok daerah. Masyarakat diimbau untuk menerapkan prinsip 5J serta mengenali keaslian uang melalui metode 3D guna mencegah peredaran uang palsu. Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Panji Rahmanda menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam menjaga kualitas rupiah di Papua sekaligus upaya yang dilakukan melalui edukasi CBP Rupiah.
4: Sebenarnya untuk Papua sendiri tantangannya itu sangat besar karena salah satunya adalah Papua ini kan tergolong dengan kepulauan yang sangat dekat dengan wilayah-wilayah pantai, ya kan? Jadi di gunung pun sama. Jadi tradisi yang biasa dilakukan sama teman-teman yang di Papua itu adalah uangnya itu langsung diremas. Jadi langsung kondisinya udah dari sungai, terus basah langsung diremas. Jadi kondisi memang sangat susah untuk diedarkan kembali gitu kan, sangat lusuh. Nah makanya kita dari Bank Indonesia selalu melakukan CBP, Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah ke pelosok-pelosok. Jadi supaya masyarakat juga paham juga terkait dengan 5J-nya, jangan dilipat, jangan diremas, jangan di staples, jangan dibasahi, terutama juga jangan dicoret.
3: Selain mengingatkan pentingnya menjaga kualitas rupiah, Bank Indonesia juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, termasuk dalam pengembalian transaksi bernilai kecil. Sementara itu, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Chika Alika berharap masyarakat semakin memahami cara memperlakukan uang dengan baik serta mengenali ciri khas dan rupiah melalui prinsip 5J dan 3D.
5: Harapannya semoga warga Papua bisa lebih menjaga rupiahnya dengan 5J dan mengenalinya dengan 3D. 5J itu jangan dilipat, jangan diremas, jangan dicoret, jangan dibasahi, dan jangan di staples. Kemudian kenalinya dengan cara 3D, dilihat, diraba, dan diterawang.
3: Bank Indonesia juga mengingatkan masyarakat bahwa layanan penukaran uang lusuh dapat diakses melalui Bank Papua di Nabire sebagai perpanjangan tangan Bank Indonesia, khususnya setiap hari Selasa dan Kamis. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan oleh program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, beralih ke informasi lain. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, Arfan Nathan Palumpun, menegaskan bahwa area jalur hijau berfungsi sebagai paru-paru dan penyegar kota, sehingga kebersihannya merupakan tanggung jawab seluruh warga Nabire. Kembali Robi Vanindi melaporkan.
7: Dalam mengatasi tantangan yang dihadapi Kabupaten Nabire menuju kota wisata, kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga sosial, pelaku usaha, dan seluruh masyarakat sangat dibutuhkan dengan pendekatan yang komprehensif dan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Nabire, Arfan Nathan Palumpun, menegaskan bahwa untuk menuju kota wisata tentunya membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam proses perubahan. Program edukasi dan sosialisasi yang melibatkan semua pihak dapat membantu menciptakan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan dan ketertiban di Kota Nabire. Di samping itu, masyarakat juga dapat berperan aktif bersama-sama dalam melakukan pengawasan dan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah sekitar. Jika kedapatan oknum yang merusak tanaman di jalur hijau atau fasilitas umum lainnya. Terkait program Nabire menuju kota wisata, DLH Nabire berupaya memperindah wajah kota Nabire menuju kota wisata dengan terus menanam berbagai jenis bunga dan pepohonan di jalur hijau, salah satunya di Jalan Merdeka Nabire.
8: Jalur hijau juga itu kami bukan hanya menebang pohon, merapikan, tapi kita juga menanam mulai dari Tugu Nabire Hebat dan Merdeka. Itu kami mulai cicil per tiap Jumat dengan mama-mama penyapu saya. Kita mulai, ayo kita memulai nih. Jangan hanya cuma rumput. Kalau cuma rumput tiap dua minggu sekali kita bapak itu butuh biaya. Kita ganti dengan menanam bunga, ayo. Syukur ibu-ibu, teman-teman di DLH antusias semua mulai menanam bunga. Mulai ada masukan-masukan juga dari publik nih. Wah, bagus ya ternyata kalau sepanjang jalan kita tanami bunga. Mungkin ke depan kita akan buat seni. Mungkin bunganya ditata dengan berbentuk-bentuk seperti apa. Dipandang enak ke depannya. Tapi itu menjadi program prioritas kami juga untuk bagaimana Nabire ini indah. Bukan cuma di jalur hijau, tapi rencana kami di bahu kiri kanan jalan juga. Pelan-pelan kami minta harapan kerjasama tiap OPD nih atau pelaku usaha yang di jalan apa utama, mari memperhatikan keindahan kota kita. Nah, seperti asa cita Pak Prabowo yang 6 jasa itu tentang mitigasi. Ya, salah satunya mitigasi itu lakukan segala sesuatu, keindahan ke depan, pencegahan-pencegahan, kemudian beliau mau kan Indonesia jadi kota wisata di mana-mana. Nah, kota wisata itu kan harus bersih dan indah dulu. Kalau tidak bersih, nggak mungkin indah. Salah satu juga membuat kami harus melakukan tugas-tugas ini. Bagaimana kota Nabire ini kita jadikan kota wisata juga. Nah, untuk menuju kota wisata harus bisa bersih dulu, baru bisa.
7: Arfan Palumpun kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak lagi membuang atau menaruh sampah di sepanjang jalur hijau. Hal ini merupakan pelanggaran yang merusak estetika ruang publik dan berpotensi mencemari maupun merusak lingkungan.
8: Mari sama-sama kita jaga kota kita ini, kebersihan, keindahan. Kalau masyarakat peduli, kita sama-sama peduli, kerjasama yang baik, pasti kota kita saya yakin dalam waktu dekat akan lebih baik, lebih indah, dan menjadi salah satu tujuan destinasi wisata di Kabupaten Nabire.
7: Untuk diketahui bersama bahwa area jalur hijau sebagai paru-paru penyegar kota dan merupakan wajah kota Nabire, sehingga kebersihan jalur hijau adalah tanggung jawab seluruh warga Nabire. Robe Vanindi melaporkan.

0: Pelaksanaan Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 yang berlangsung di Provinsi Gorontalo sejak tanggal
1: 2. Baik, pendengar, Kabupaten Mimika mewakili Provinsi Papua Tengah dalam ajang Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 yang berlangsung di Provinsi Gorontalo. Keikutsertaan Kabupaten Mimika guna meningkatkan kapasitas pelaku usaha perikanan sekaligus mempromosikan produk unggulan daerah. Kembali dari Mimika, Veronica Sandra melaporkan.
0: Pelaksanaan Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 yang berlangsung di Provinsi Gorontalo sejak tanggal 20 hingga 25 Juni 2026, diikuti oleh peserta dari seluruh provinsi di Indonesia, Kabupaten Mimika menjadi wakil Provinsi Papua Tengah dengan mengirimkan sebanyak 148 peserta. Di jumlah tersebut, sebanyak 125 orang merupakan peserta terdiri dari petani binaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, pelaku UMKM, perwakilan sektor perikanan, ketahanan pangan, serta para pendamping petani. Sementara dari Dinas Perikanan sendiri mengirimkan 23 orang peserta. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mimika, Clemens Ohoy Lulin, mengatakan tujuan utama keikutsertaan dalam PENAS adalah membangkitkan semangat, tanggung jawab, dan kemandirian para pelaku utama pembangunan sektor perikanan, khususnya nelayan, pembudidayaan ikan, dan pengelolaan hasil perikanan.
2: Adalah untuk membangkitkan semangat, tanggung jawab, dan kemandirian sebagai pelaku utama pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Namun saya titip beratkan ke Dinas Perikanan khusus terkait dengan bidang perikanan. Jadi membangkitkan semangat tanggung jawab kemandirian sebagai pelaku utama pembangunan di bidang perikanan. Kehadiran kami di sini bukan saja pegawai negeri, tapi juga kami mengandalkan saudara-saudara kita, khususnya dari tiga bidangnya, nelayan perikanan tangkap, pembudidaya ikan, dan juga pengolah hasil-hasil perikanan. Jadi yang kami antar mereka untuk melihat langsung produk-produk yang dihasilkan atau telah diolah oleh kabupaten maupun provinsi yang lain.
0: Selain menjadi ajang pembelajaran, PENAS ke-17 juga dimanfaatkan Kabupaten Mimika untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan sektor perikanan kepada peserta dari seluruh Indonesia. Produk yang dipromosikan antara lain udang banana beku, udang tiger beku, kepiting bakau beku, gelembung ikan, hingga ikan fillet yang selama ini menjadi kombinasi bernilai ekonomis tinggi di Mimika. Menurut Clemens, berbagai produk olahan dan teknologi pengolahan hasil perikanan yang ditemui selama kegiatan akan menjadi referensi bagi Dinas Perikanan dalam menyusun program pengembangan sektor perikanan di tahun mendatang.
2: Kami dari Dinas Perikanan juga merencanakan ke depan akan menyusun program kegiatan terkait dengan tiga bidang tersebut. Misalkan ada pelatihan-pelatihan tiga bidang, baik dari nelayan perikanan tangkap, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan.
0: Melalui keikutsertaan dalam kegiatan nasional tersebut, diharapkan para peserta dapat membawa pulang pengetahuan, pengalaman, dan inovasi baru guna mendukung perkembangan sektor pangan dan perikanan di Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
1: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data Jumat 23 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
3: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire pertanggal 23 Juni 2026. Komoditi, beras premium per kilogram, Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram, Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram, Pasar Kalibobo Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, bawang putih per kilogram, Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram, Pasar Kalibobo Rp70.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000, cabai rawit lokal per kilogram, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp90.000 hingga Rp100.000, daging sapi murni per kilogram, Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000, Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000. Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000. Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp70.000 hingga Rp80.000. Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000. Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp30.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000. Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000. Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp100.000. Ikan bandeng pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp130.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp45.000 hingga Rp60.000. Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp55.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
4: Perkiraan cuaca sepanjang hari
5: ini. Hari nanti secara umum.
6: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
7: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
8: Info cuaca.

0: Bendikara, mengakhiri warta berita pagi ini kita ikuti perakiraan cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Herson Salawane dari kantor BMKG Nabire. Selamat pagi rekan Herson, silakan laporan Anda.
1: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Herson Salawane, perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Nabire yang berlaku untuk hari ini Rabu 24 Juni 2026. Cuaca pada pagi sampai siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, kemudian malam hari keadaan berawan, dan sampai dini hari keadaan cuaca tetap berawan. Untuk suhu udara, suhu berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian arah dan kecepatan angin berkisar antara 5 sampai 20 km per jam dan bertiup dari selatan hingga barat laut. Pada perakiraan cuaca di Teluk Cendrawasih untuk pagi, siang hingga sore hari diperkirakan cuaca cerah berawan, kemudian pada malam hari juga berawan. Dan untuk dini hari kami perkirakan cuaca berawan tebal. Dengan tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih sekitar 0,5 hingga 1,2 meter. Ketika ada peluang turunnya hujan atau angin kencang, kami akan memberikan update informasi cuaca, di mana pada informasi berisi info distrik-distrik terdampak, serta perkiraan waktu atau durasi terjadinya hujan. Informasi cuaca ini kami update di aplikasi info BMKG, sosial media, grup-grup aplikasi WhatsApp, dan juga tentu saja melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Peningkatan kapasitas ASN di bidang perdagangan Papua Tengah melalui pelatihan teknis diharapkan mampu memahami aturan dan mekanisme pengawasan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta memberikan perlindungan terhadap konsumen. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR Kabupaten Mimika, Haji Rampeyani Rahman, meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM di Kabupaten Mimika. Pendengar, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Masani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: pimpinan instansi vertikal TNI dan Polri di lingkungan Kabupaten Nabire, pimpinan BUMN atau BUMD di Kabupaten Nabire, pengelola SPBU di Kabupaten Nabire, dan seluruh masyarakat Kabupaten Nabire. Surat edaran nomor 500.10.1/1061/Z/2026 tentang pengawasan dan pengendalian serta pengaturan penjualan jenis bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di Kabupaten Nabire. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual enceran bahan bakar minyak atau BBM, dan berdasarkan keputusan pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nabire, Kepolisian Resort Nabire, Kodim 1705 Nabire, Denpom Nabire, Pimpinan Pertamina Nabire, dan tokoh masyarakat Kabupaten Nabire. Dengan ini telah disepakati bersama bahwa penyaluran BBM bersubsidi diberikan kepada 1. Kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 berplat PT yang terdaftar di Kabupaten Nabire. 2. Barcode sesuai dengan STNK yang masih aktif. 3. Kendaraan atau truk pengangkut sampah. 4. Kendaraan tahun 2010 ke bawah dilayani 2 kali seminggu. Adapun pelarangan pengisian BBM bersubsidi yang telah disepakati yaitu 1. Kendaraan dinas ASN, TNI, dan Polri. 2. Kendaraan dari PT, CV, UD, dan perusahaan lainnya. 3. Kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 yang berplat di luar Provinsi Papua Tengah. 4. Perusahaan tambang atau industri yang tidak pernah memberikan kontribusi ke pemerintah daerah Kabupaten Nabire. 5. Kendaraan yang memiliki barcode tetapi STNK-nya telah habis masa berlaku. 6. Kendaraan yang berplat di luar Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah diberi waktu 1 bulan untuk mengurus surat-surat kendaraannya. 7. Tidak diperjualbelikan untuk pengecer yang di pinggir jalan atau Pertamini, apabila kedapatan maka akan disita oleh pihak keamanan. 8. Yang kedapatan menimbung atau menampung BBM bersubsidi akan disita oleh pihak keamanan dan diberikan sanksi. Adapun kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi akan diberlakukan aturan kendaraan plat ganjil dan genap, yaitu 1. Kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 yang berplat ganjil akan dilayani setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. 2. Kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 yang berplat genap akan dilayani setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. 3. Dilarang keras mengganti atau merubah plat kendaraan. Apabila kedapatan, maka akan diberikan sanksi. Kepada para pemilik SPBU yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi berupa 1. Surat teguran dari pemerintah daerah. 2. Kuota BBM subsidi akan dikurangi. 3. Bila setelah diberikan surat teguran dan masih melakukan pelanggaran, maka akan dicabut surat perizinan. Demikian, surat edaran ini dibuat untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Surat edaran ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. Ditetapkan di Nabire pada tanggal 19 Juni tahun 2026, Bupati Nabire tertanda Mesak Magai.
1: Ya, baik pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda warta berita nasional yang kami relay dari Pro 3.
2: Masyarakat di wilayah perbatasan. Sementara itu, dari informasi lainnya, dari luar negeri, di mana Tiongkok Automotive Technology and Research Center Co.Limited meluncurkan anak perusahaan pertamanya di Asia Tenggara di Bangkok untuk memperkuat kerjasama Tiongkok dan Thailand di bidang industri standar, pengujian, sertifikasi, dan juga pengembangan teknologi otomotif serta mendukung pertumbuhan dari industri energi baru di kawasan tersebut. Sementara dari dunia olahraga dilaporkan petenis Indonesia Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Vera Zvonareva lolos ke perempat final pada Beth Hornbook Open 2026 setelah mengalahkan Magali Kempen Alexandra Vanova dengan skor 6-4, 4-6, dan 10-8 melalui super tiebreak yang berlangsung dengan sangat ketat.

0: Kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan impres jalan daerah sepanjang 1151 km di Sampang untuk memajukan perekonomian, swasembada pangan dan energi di seluruh daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ima Fadila.
1: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau impres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
2: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
1: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
3: Melalui program impres jalan daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan hingga langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara devisa dan berkelanjutan.
1: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program impres jalan desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Asosiasi Ketua DPRD Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Saya menerima perwakilan
5: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta.
6: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia. Dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
5: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
4: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan. Dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
5: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan investasi dan pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Berikut Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Pemilik modal itu penting sekali untuk dipikirkan, jangan sampai...
8: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaona Daulay menegaskan, pembahasan RUU Kawasan Industri harus tetap memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan industri. Menurutnya, pemberdayaan UMKM, penyerapan tenaga kerja lokal, perlindungan lingkungan, hingga pencegahan konflik sosial menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam regulasi tersebut. Namun di sisi lain, DPR juga menilai pelaku usaha dan pemilik kawasan industri perlu memperoleh ruang yang memadai agar iklim investasi tetap terjaga.
7: Pemilik modal itu penting sekali untuk dipikirkan, jangan sampai belum mulai dia tengok draft undang-undangnya udah mulai lari gitu loh. Paham maksudnya? Jangan sampai hal itu terjadi. Justru ini juga harus menguntungkan mereka. Kalau mereka untung, maka pemberdayaan masyarakatnya juga harus seimbang juga.
8: Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan, penyusunan RUU Kawasan Industri memiliki kompleksitas yang cukup tinggi. Sedikitnya terdapat 26 undang-undang yang berkaitan dengan pengaturan kawasan industri, mulai dari urusan ketenagakerjaan, infrastruktur, hingga pemerintah daerah. Karena itu, Badan Keahlian DPR memastikan penyusunan naskah akademik dan RUU dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pengaturan khusus, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip umum yang telah berlaku.
9: Tapi poin yang ingin kemudian kami sampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian, dari 18 bab tadi sebagian, maka saya katakan tadi soal isu semangat, baru yang kedua tadi kan soal yang kami sebut sebagai masukan-masukan tadi. Masukan-masukan kalau kita lihat sebagian besar sudah tertampung, tapi tentu ada beberapa hal tadi yang secara teknis perlu kami berikan klarifikasi dan informasi.
8: Dalam rapat tersebut, Komisi 7 DPR RI juga menyoroti perlunya kajian lebih lanjut terkait sejumlah substansi penting dalam RUU Kawasan Industri, termasuk pengaturan hak guna bangunan dan kelembagaan. Selain itu, DPR meminta agar pembahasan RUU Kawasan Industri disampaikan kepada publik, agar masyarakat memahami tujuan utama regulasi tersebut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Padang mulai merevitalisasi dan melakukan penataan kawasan pasar raya dengan memfokuskan pada perbaikan drainase dan infrastruktur pendukung. Hans Primananda melaporkan selengkapnya.
10: APBD Kota Padang 40 miliar untuk melakukan berbagai perbaikan fasilitas umum khususnya yang berada di pasar raya.
11: Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Pizlan Setiawan dalam dialog Padang Menyapa mengatakan, pemerintah Kota Padang mengalokasikan anggaran mencapai 40 miliar rupiah untuk perbaikan sarana dan prasarana umum dalam mendukung revitalisasi kawasan Pasaraya Padang. Pekerjaan revitalisasi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang menyasar perbaikan saluran pembuangan air limbah pasar, terutama di basement blok 2 dan 3 Pasaraya Padang. Pizlan menjelaskan, saat ini sejumlah pedagang tradisional yang menempati basement blok 2 dan 3 akan ditampung sementara di kawasan letter U blok 3 Pasaraya Padang. Hal ini untuk memastikan aktivitas jual beli konsumen dan pembeli masih berjalan normal meski di saat bersamaan proyek perbaikan sarana pasar sedang berlangsung.
10: Rencana pekerjaannya dilaksanakan rencana awalnya hari ini akan, tapi ada proses penandatanganan kontrak yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Padang. Mungkin butuh waktu 1-2 hari, tapi pelaksanaan pemindahan dengan beberapa pedagang yang berada di basement blok 3 yang nantinya akan dilakukan pembersihan terlebih dahulu sebelum dilakukan perbaikan. Ini sudah dimulai hari ini.
11: Sementara itu, pengamat ekonomi pembangunan Universitas Andalas Delvia Tanjungsari meyakini program revitalisasi Pasaraya Padang sebagai keharusan oleh pemerintah kota, mengingat kondisi kelayakan sarana pendukung pasar yang tidak lagi kondusif bagi pengunjung. Ia menekankan agar penataan fisik pasar juga diikuti dengan merelokasi pedagang sesuai jenis barang dagangan serta akses parkir yang memudahkan calon pembeli.
12: Dulu kan juga memang ada terminal juga dekat sana ya. Itu yang perlu disosialisasikan, perlu disampaikan kepada pedagang bahwa ini dalam rangka mendekatkan pedagang dengan pembelinya. Dan tentu yang pasti untuk tempat sementara mereka harus disiapkan di mana mereka berada sementara sampai revitalisasi ini selesai.
11: Ekonom UNAN Delvia menambahkan, sebagai ruang publik, kawasan Pasaraya Padang harus menjadi pusat aktivitas ekonomi yang terintegrasi bagi seluruh sektor di luar perdagangan. Ia meyakini, proyek revitalisasi Pasaraya Padang akan menjadi efek domino yang positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Padang. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengembangan dermaga 2 Pelabuhan Tanjung Kalian, Kecamatan Muntok, Kepulauan Bangka Belitung ditargetkan akan rampung sebelum Nataru. Berikut laporan selengkapnya Debi Nirwandi.
13: Gini, intinya bahwa pembangunan dermaga 2 ini adalah menjawab dari tuntutan masyarakat, juga ini menjawab dari
14: pembangunan dermaga 2 Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, Bangka Barat ditargetkan rampung sebelum momen Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2026. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Peri Persero Heru Widodo mengatakan pihaknya menyelesaikan proyek ini tepat waktu demi mengantisipasi lonjakan penumpang pada akhir tahun. Heri menjelaskan pembangunan dermaga baru ini sangat krusial untuk meningkatkan konektivitas antar provinsi. Untuk menyelaraskan hal tersebut, ASDP juga menjadwalkan pertemuan bersama antara kedua kepala daerah dalam waktu dekat, yakni Gubernur Babel dan Gubernur Sumatera Selatan.
13: Gini, intinya bahwa pembangunan dermaga 2 ini adalah menjawab dari tuntutan masyarakat, juga ini menjawab dari tuntutan Pak Gubernur, Pak Bupati, bahwa memang di sini masyarakat membutuhkan satu dermaga lagi, ini untuk menunjang konektivitas. Bukan hanya sekedar pergerakan orang, masyarakat, tetapi juga ini menjadi sentral nanti pergerakan logistik di Bangka Belitung maupun ke arah Sumatera Selatan.
14: Sementara itu, Gubernur Babel Hidayat Sani menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pihak ASDP atas komitmen nyata dalam mengembangkan infrastruktur di Bangka Belitung. Menurut Hidayat, langkah ini menjadi bukti bahwa ASDP serius dalam merespon kebutuhan mobilitas daerah.
15: Ini kan tanda serius ASDP. Bahwa ASDP ini selama ini kan tidak diam saja. Ternyata Bangka Belitung tetap diperhatikan nomor 1-nya ya. Jadi dengan adanya dermaga nomor 2 ini, berarti transportasi kita akan mengurangi beban-beban yang selama ini sangat sulit bagi kita ya. Nah, tinggal lagi saya nanti mengajak Pak Dirjen ASDP ini untuk duduk bersama dengan Gubernur Palembang, Hemanduru, untuk menyelesaikan di Palembang sana.
14: Hidayat menambahkan untuk konektivitas memaksimalkan fungsi konektivitas pelabuhan ini, Pemprov Babel berencana melakukan koordinasi lanjutan dengan pemerintah Sumatera Selatan.
16: Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten, Jawa Tengah memberikan penjelasan terkait dengan kasus minyak berbau yang merupakan program bantuan pangan pemerintah. Berikut informasinya Adam Sutanto.
17: Kalau setelah visual itu memang karena kemasannya rapat tidak berbau, tapi setelah dibuka dan dicoba dimasak memang ada bau minyak solar atau seperti minyak tanah.
18: Kasus minyak goreng yang diindikasikan berbau yang merupakan program bantuan pangan dari pemerintah tidak hanya terjadi di wilayah Kecamatan Jogonalan, tetapi ada juga di wilayah Kecamatan Wedi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten, Iwan Kurniawan bersama bulog, produsen dan kecamatan terkait sudah turun ke lapangan untuk mengetahui kasus adanya minyak berbau tersebut. Dikatakan ada dua wilayah bantuan pangan tahap kedua April sampai Juni 2026 yakni di Kecamatan Jogonalan dan Kecamatan Wedi yang terdapat kasus minyak berbau total lebih dari 24 ribu liter dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 6 ribu orang.
17: ada dua kecamatan di Kabupaten Klaten yang bantuan pangan pada tahap kedua di bulan April sampai Juni ini memang di Kecamatan Pedi dan Kecamatan Jogonalan. Total ada 24.120 liter. Kelompok penerima, keluarga penerima manfaat itu ada 6.030 KPM.
18: Ia mengatakan berdasarkan visual, minyak kemasan plastik tersebut tidak berbau. Namun setelah dibuka dan dicoba dimasak, ternyata berbau minyak solar dan juga berwarna lebih keruh bila dibandingkan yang tidak berbau. Sementara dari pantauan RRI di Desa Wonoboyo, warga berduyun-duyun mengembalikan minyak berbau dan menukarkan kembali di balai desa setempat. Sekretaris Desa Wonoboyo, Jogonalan Cahyoko, mengatakan mereka yang mendapatkan bantuan minyak tersebut diganti seluruhnya dengan total 626 penerima manfaat dan masing-masing penerima mendapatkan 2 liter minyak.
19: Totalnya ada 626 KPM. Mulai hari ini tadi jam 10 di dropping, semalam jam 10:30 jam 11:00 diganti. Baik yang masih ada atau tidak kita ganti semua karena
18: dikatakan alasan mereka mengembalikan minyak bantuan tersebut karena berbau solar dan minyak tanah. Namun demikian pihaknya belum mendapatkan laporan adanya dampak akibat mengkonsumsi minyak tersebut. RRI Surakarta Adam Santo melaporkan.
0: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan,

0: pares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal

Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Nabire Menyapa, membahas topik terhangat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Selamat pagi pendengar, dimana saja Anda berada, senang sekali kami Pro 1 RRI Nabire kembali hadir mengudara di ruang dengar Anda edisi hari ini. Tepat di hari Rabu 24 Juni 2026. Kurang lebih hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur nanti kami menyapa Anda pagi ini dan kami mengangkat topik terkait dengan peningkatan kapasitas ASN untuk memperkuat pengawasan perdagangan dan perlindungan konsumen. Dan kami menyapa Anda, selamat pagi pendengar, harapan kami Anda dalam keadaan baik, sehat ya, dan selamat beraktivitas di hari ini untuk Anda semuanya. Dan pagi ini kami sudah kedatangan 4 narasumber luar biasa yang bersama-sama dengan kami di studio Pro 1 RRI Nabire. Kami menyapa selamat pagi Bapak Yuliten Makai, ini sebagai PLT, Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua Tengah. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi.
2: Bagaimana kabar Bapak hari ini?
3: Baik.
2: Luar biasa, sehat Pak ya?
3: Sehat, sehat.
2: Baik. Ya, kemudian kami juga menyapa Bapak Wirajati, ini sebagai pengawas dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, juga sekaligus sebagai narasumber. Selamat pagi Bapak.
4: Selamat pagi.
2: Bagaimana kabar Bapak hari ini?
4: Baik, sehat.
2: Sehat Pak ya? Baik. Kemudian pendengar kami juga menyapa pagi ini ada Bapak Stefanus Rolo, ini juga sebagai pengawas Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan juga sekaligus sebagai narasumber. Selamat pagi Pak.
5: Selamat pagi.
2: Bagaimana kabar Bapak hari ini?
5: Puji Tuhan, baik, sehat.
2: Baik, luar biasa. Dan tentu saja kami juga menyapa Ketua Panitia yaitu Bapak Miki Tenuye. Selamat pagi Bapak.
6: Selamat pagi.
2: Bagaimana kabar Bapak hari ini?
6: Baik, puji Tuhan.
2: Puji Tuhan. Ya, baik pendengar, keempat narasumber kita yang luar biasa akan memberikan sosialisasi juga dan beberapa hal terkait dengan topik kita pagi ini, yaitu sekali lagi peningkatan kapasitas ASN untuk memperkuat pengawasan perdagangan dan perlindungan konsumen. Baik, ini kalau kita berbicara terkait dengan pengawasan perdagangan dan perlindungan konsumen, ini tentu saja hal yang krusial dan sangat penting bagi masyarakat di Papua Tengah, juga di 8 kabupaten ya. Nah, ini mungkin dari Bapak narasumber ini bisa menjelaskan terlebih dahulu apa itu sebenarnya inti daripada pengawasan perdagangan dan perlindungan konsumen dan seberapa penting hal ini untuk diketahui oleh masyarakat. Silakan saya mungkin ke Bapak Yuliten Makai dulu Pak, silakan.
3: Oke. Baik, terima kasih para pemirsa yang ada di rumah tapi juga yang sedang melaksanakan kegiatan aktivitasnya masing-masing di kantor masing-masing. Ya, selamat pagi, dan di hari ini merupakan hari yang baik bagi kita, secara khusus Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian. Bersyukur kepada Tuhan sudah 4 hari kita sudah melaksanakan kegiatan, ya, secara khusus dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sehingga bisa disiapkan dari setiap kabupaten yang ada di Provinsi Papua. Pada kesempatan ini juga sekaligus merupakan sosialisasi kita betapa pentingnya sumber daya manusia yang ada di kabupaten 8 kabupaten sekaligus di provinsi ini supaya kapasitasnya diperbaharui atau diisi dengan materi-materi pelajaran-pelajaran yang perlu diterapkan di kabupaten masing-masing. Ya, yang berikut itu sudah 4, ya itu nanti akan dijelaskan oleh panitia. Yang selanjutnya sekaligus sebagai sosialisasi kita bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan hal yang paling penting untuk dielaborasi dalam setiap kegiatan. Untuk pengawasan, tingkat pengawasan yang harus kita laksanakan di kabupaten tetapi juga di provinsi merupakan hal yang paling penting, dan itu tidak bisa dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM, perdagangan dan perindustrian saja. Tapi itu akan dilakukan ke depan kolaborasi antara dinas-dinas terkait, sehingga pelaksananya itu turun full dan sekaligus juga dapat melihat barang-barang yang masuk itu betul-betul terjamin kualitas dan mutunya di masyarakat, sehingga tidak terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan bersama-sama di masyarakat nantinya. Ya, untuk lihat dari secara materinya nanti akan dijelaskan oleh pemateri, tapi selanjutnya juga kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan di 4 hari ini nanti akan dipegaskan oleh panitia. Bagi saya, untuk kita membukakan hal yang perlu kita lakukan, kita elaborasi, kita tingkatkan dalam kapasitas sebagai sumber daya manusia yang ada di provinsi tapi juga di kabupaten.
2: Baik. Ya, baik, tentu saja. Namun kemudian Pak Yuliten, bahwa terkait dengan pengawasan dan juga pengawasan perdagangan dan perlindungan konsumen, sampai saat ini Provinsi Papua Tengah juga sudah kemudian bekerja dengan baik, apalagi ini dengan sisi geografis yang cukup cukup berbeda dari daerah lain di Indonesia.
3: Ya, secara pelaksanaannya di tingkat kabupaten, kalau kita di provinsi ini tidak ada artinya tidak ada tempat pelayanan yang ada itu di kabupaten-kabupaten. Nah, sehingga kita berpikir bahwa harus dibenahi atau diangkat sumber daya manusianya di 8 kabupaten, sehingga kita mengundang dan datangkan sumber daya pemateri dari Jakarta supaya semua mereka hadir di Nabire dan bisa meningkatkan sumber daya manusianya, mendapatkan pelajaran-pelajaran materi-materi yang disampaikan sehingga mereka kembali ke kabupaten masing-masing untuk bisa diterapkan.
2: Oke, baik, berarti ini juga sebagai langkah awal gitu ya, Pak ya?
3: Iya.
2: Oke, baik, saya ke Bapak Ketua Panitia. Nah, ini tadi sudah beberapa hal disampaikan oleh Pak PLT Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua Tengah. Ya, Bapak Meki Tenuye. Nah, ini sebagai Ketua Panitia, ini peserta berarti dari 8 kabupaten, Pak. Ya, ini semua hadir dan kegiatannya berapa hari? Dari kapan, mulai dari kapan hingga berakhir di hari apa, Pak?
4: Ini kami mulai dari kegiatan ini kami mulai sejak hari Senin, tanggal 22 Juni kemarin lalu, sampai pada 25 Juni 2025. Jadi selama 4 hari. Ya. Kemudian peserta yang hadir di sini mewakili 8 kabupaten. Dari masing-masing yang ada di dalam Provinsi Papua Tengah, mulai dari Kabupaten Dogiai, Kabupaten Deyai, Paniai, Intan Jaya, kemudian Puncak, kemudian Puncak Jaya. Jadi mereka semua sudah hadir, dan ada yang hadir 5 orang, ada yang hadir 3 orang. Mengingat dengan efisiensi anggaran, sehingga yang bisa hadir ya kurang dari 5 orang, tapi puji Tuhan karena ini sebagai langkah awal ya. Ya, jadi total peserta kurang lebih 78 orang, ditambah dengan kami.
2: Oke, ya. 78 Pak ya. Ini dari hari pertama, berarti hari ini hari ketiga Pak ya. Oke, ini perkembangannya seperti apa Pak? Apa yang kemudian beberapa hal yang pasti disampaikan sebagai materi juga, ini ada beberapa, ada berapa banyak materi yang disampaikan?
4: Iya, jadi sebelum ke materi, kemudian kalau kami tambah dengan teman-teman yang dari dinas lain, itu sudah kena 100-an peserta.
2: Oh, ada dari dinas lain juga, Pak?
4: Dari provinsi, kemudian dari kabupaten, kemudian ada tamu undangan lagi, ya kurang lebih 100-an. Ya. Kemudian kalau materi-materi yang sudah kami pelajari selama ini, yang pertama terkait dengan pengawasan barang yang diatur. Jadi, kita bicara tentang pengawasan barang yang diatur, kemudian yang kedua pengawasan barang kebutuhan pokok. Ya, biasanya ada 9 makanan pokok yang kita bicarakan. Kami diberikan materi oleh narasumber, kemudian pengawasan tentang barang beredar. Kemudian kami juga belajar tentang pengawasan barang dan jasa. Jadi ini menyangkut dengan kebutuhan-kebutuhan kita, kebutuhan-kebutuhan hidup orang Nabire ya istilahnya. Yang setiap hari kita jumpai di sekitar kiri kanan kita.
2: Ya. Oke. Oke, baik. Kalau untuk perkembangannya bagaimana, Bapak? Artinya para peserta ini yang kemudian Bapak Ketua Panitia melihat bahwa apakah dengan materi yang tersedia ini sudah kemudian memahami atau seperti apa, Pak, di hari yang ketiga ini?
4: Ya, karena ini langkah awal, meskipun langkah awal, kami sudah melihat mereka sangat antusias, mereka sangat semangat, dan kita mulai menyadari bahwa selama ini kita harus kita belum berperang, jadi kita harus mengambil perang itu untuk lebih jeli lagi untuk di sisi pengawasan, sehingga antusias dari peserta perwakilan 8 kabupaten bahkan yang masyarakat teman-teman dari dinas yang lain yang datang bahkan tamu undangan itu mereka antusias karena banyak hal yang belum kita ketahui akhirnya kita tahu.
2: Oke.
4: Okay. Jadi apalagi menyangkut dengan tugas dan fungsi dinas perdagangan itu sendiri.
2: Oke. Okay. Iya. Iya. Ini cukup luas Pak ya untuk tugas fungsi dari dinas perindustrian kemudian perdagangan pengawasan dan lain sebagainya. Baik. Saya ke kedua narasumber kita yang sudah juga bersama-sama dalam kegiatan ini dari hari pertama nanti sampai hari terakhir ya. Nah ini ada Bapak Stefanus Rolo dan juga Bapak Wirajati. Nah ini saya ke Pak Wirajati dulu. Bapak ini dari pengawas Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang juga sebagai narasumber. Melihat Nabire, bukan hanya Nabire saja, kemudian Provinsi Papua Tengah dengan 8 kabupaten ini, apa yang kemudian menjadi tantangan tersendiri dan bagaimana Bapak melihat perbedaan dari artinya dari segi perdagangan kemudian perindustrian dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia? Silakan.
5: Ya, mungkin pertama yang pasti memang saya sadari betul di sini adalah kondisi alam dan geografisnya. Di mana ketika kita mengaplikasikan sebuah regulasi itu memang tidak bisa secara penuh kita 100% berpegang sama regulasi. Kita sebagai pemerintah, kita punya kebijakan-kebijakan melihat kondisi alam, kondisi geografis, dan kondisi lapangan masing-masing daerah. Terutama daerah-daerah yang hanya bisa dijangkau dengan pesawat lewat udara, itu sudah pasti. Kalau kita membicarakan distribusi, pasti akan berpengaruh ke harga pada ujungnya. Ya memang tidak bisa dipungkiri hal itu sangat erat kaitannya dan nanti menjadi hal yang sensitif di masyarakat. Memang secara regulasi kita sudah sangat kuat untuk melakukan pengawasan. Kita dipayungi dengan hukum yang berlaku mulai dari undang-undang peraturan pemerintah sampai ke peraturan Menteri Perdagangan. Tapi sekali lagi saya berpesan memang kita mempunyai kebijakan, pemerintah daerah ini mempunyai kebijakan dengan melihat kondisi alam masyarakat dan lapangannya. Seperti itu.
2: Oke. Okay. Oke, baik Pak Wirajati. Nah ini kalau dari sisi materi yang kemudian disampaikan Pak Wirajati ini apa materi apa yang disampaikan pada kegiatan ini?
5: Ya, saya kemarin secara umum saya membawakan dua materi yaitu tentang pengawasan terhadap barang yang diatur dan pengawasan barang kebutuhan pokok dan penting.
2: Oke. Nah ini mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih singkat mungkin ya terkait dengan dua materi ini. Apa yang kemudian dimaksud dengan tadi pengawasan barang Pak ya? Nah kemudian dengan materi yang kedua, silakan.
5: Ya, kalau yang pengawasan barang yang diatur ini sebenarnya kita sebagai pengawas perdagangan itu tugas dan fungsinya sebenarnya sangat luas. Nah salah dua di antaranya adalah barang yang diatur dan barang kebutuhan pokok dan penting. Barang yang diatur ini sebenarnya adalah barang yang distribusinya itu diatur secara khusus di peraturan menteri. Ada tiga untuk saat ini yang diamanatkan ke perdagangan yaitu ada bahan berbahaya, perdagangan bahan berbahaya. Ini bahan kimia yang memang secara khusus masuk ke dalam daftar bahan berbahaya yang harus diawasi, yang distribusinya khusus juga. Lalu ada pengawasan terhadap minuman beralkohol. Lalu ada
2: Pasti artinya yang tergolong dari barang yang diatur ini.
5: Yang satu lagi adalah pedagang gula kristal rafinasi.
2: Oke.
5: Ya. Nah, lalu ada kebutuhan pokok dan penting ya. Mungkin kalau masyarakat luas mengenalnya sebagai sembako.
2: Oke. Baik. Nah, ini kalau lebih spesifik, Pak Wirajati. Bahan berbahaya gitu ya, kimia, kemudian alkohol, dan tadi gula.
5: Gula kristal rafinasi.
2: Oke. Nah, ini apa yang kemudian artinya bisa dikategorikan sebagai yang kemudian berbahaya? Apakah mungkin penggunaannya dari sisi pengawasan berlebihan kah, atau seperti apa, Pak, yang beredar di masyarakat, atau seperti apa, silakan?
5: Ya, kalau bahan berbahaya ini adalah bahan kimia yang kerap disalahgunakan, dicampur pada pangan. Ya, kita sering sebut boraks, kita sering jumpai seperti formalin, lalu kita sering jumpai seperti sianida. Itu memang bahan-bahan kimia yang kerap menjadi campuran pangan, dan itu sangat merusak kesehatan. Lalu kalau minuman beralkohol sudah jelas, kita sebagai Kementerian Perdagangan menyerahkan sepenuhnya kepada daerah untuk mengatur perdanya masing-masing, karena pasti akan bersinggungan dengan moral dan adat di daerah masing-masing. Lalu untuk gula kristal rafinasi ini kenapa diatur? Karena ini adalah gula yang dikhususkan untuk industri. Jadi secara umum gula ini tidak boleh dijual di pasar dan tidak boleh dikonsumsi rumah tangga. Gitu.
2: Oke. Baik, berarti ada penggolongan-penggolongan ya, Pak ya?
5: Iya.
2: Nah, kalau untuk yang satu lagi ini masuk pengawasan barang kebutuhan pokok.
5: Iya.
2: Nah, ini apa? Apa yang kemudian diawasi? Apakah mungkin dari segi kalau misalkan berlebihan atau mungkin kurang atau seperti apa?
5: Ya, kalau barang kebutuhan pokok ini sangat erat dengan harga. Ujung-ujungnya ini harga. Nah, harga ini kan bisa dipengaruhi dengan distribusi dan stok.
2: Ya.
5: Jadi, Kementerian Perdagangan ini mempunyai wewenang penuh untuk mengatur distribusi, terus mengatur stok. Jadi, ketika ada lonjakan harga, kita bisa mengantisipasi, kita bisa mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan kebijakan kita.
2: Oke, baik. Baik, Pak Wirajati, saya ke Bapak Stefanus Rolo. Nah, ini juga sebagai pengawas dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan juga kemudian narasumber. Nah, kalau tadi Pak Wirajati, ini ada beberapa materi yang kemudian disampaikan, ya, dua materi. Kalau Pak Stefanus Rolo ini apa saja, Pak, yang disampaikan sebagai pemateri?
6: Baik, terima kasih. Untuk dari sisi saya sebagai petugas pengawas perdagangan di Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, di mana kami mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar di seluruh Republik Indonesia. Dan barangnya apa saja itu sering kita pakai juga di masyarakat luas. Contoh barang-barang kita awasi itu adalah barang-barang yang wajib memenuhi SNI. Contohnya seperti barang-barang elektronik, ada kipas angin, setrika, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada barang-barang yang wajib mematuhi ketentuan pencantuman label berbahasa Indonesia. Kemudian juga ada barang yang wajib memenuhi ketentuan mengenai petunjuk penggunaan dan kartu jaminan yang harus disertakan pada barang-barang tersebut. Kemudian juga ada barang yang wajib memiliki nomor registrasi K3L, itu contohnya seperti hair dryer, oven, dan lain sebagainya. Itu merupakan barang-barang yang kita awasi. Namun karena Indonesia ini sangat luas, maka kami membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah provinsi. Jadi kami sangat bersyukur diundang ke kegiatan ini karena kami dapat memberikan materi terkait pengawasan barang beredar dan jasa, dan ini menambah ilmu dari para peserta sehingga dapat menunjang mereka juga dalam melakukan pengawasan, sehingga kami di pusat juga dapat terbantu karena mengingat kondisi geografis yang berbeda, di mana di sini ada 8 kabupaten yang memang sangat susah juga dikunjungi. Jadi memang kami butuh sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan barang dan jasa ini, agar masyarakat dalam menerima atau membeli barang yang digunakan itu dapat sesuai dengan standarnya, mutu, dan keselamatan dari konsumen itu sendiri.
2: Oke, Pak Stefanus, nah ini kalau dari bidang Bapak sendiri, barang yang wajib diawasi, Pak, ya?
6: Betul.
2: Oke, salah satunya itu. Dan tadi terkait dengan SNI dan
6: Bahasa Indonesia,
2: dan lain sebagainya. Lalu kemudian bagaimana dengan apabila ada barang yang kemudian sudah masuk, apalagi tadi disampaikan Indonesia ini memang luas sekali. Betul. Gitu. Berarti kalau untuk yang ada barang yang misalkan tidak berbahasa Indonesia atau bahasa luar, nah itu berarti apakah sudah melalui proses pengawasan hingga bisa masuk ke Indonesia atau seperti apa?
6: Jadi kalau untuk barang yang masuk ke Indonesia sendiri kan kewenangannya sebenarnya ada di BC terkait barang yang masuk. Jadi memang ada beberapa barang, contohnya produk SNI itu, dia saat masuk ke Indonesia dia sudah wajib harus memiliki SPPT SNI sebelum masuk ke Indonesia. Namun untuk beberapa barang seperti label berbahasa Indonesia, memang itu tidak diperiksa secara langsung di BC, barang itu boleh masuk. Nanti setelah masuk baru di dari sisi pelaku usaha mereka yang membuat label berbahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian apabila pada saat melakukan pengawasan di lapangan kami menemukan ada produk yang tidak sesuai, maka kami dari sisi Kementerian Perdagangan kami akan memanggil pelaku usaha tersebut, mengklarifikasi, karena memang masih banyak pelaku usaha juga yang belum mengetahui tentang regulasi. Jadi kami diklarifikasi, kami akan memberitahu bahwa produk-produk yang mereka perdagangkan itu wajib memenuhi ketentuan, sehingga mereka wajib melakukan perbaikan. Namun apabila produk yang kami temui ini, contohnya untuk SNI, ini kan barang yang harus memenuhi standar sebelum diperdagangkan. Jadi apabila yang belum memiliki, maka kami akan menegakkan sesuai ketentuan yang diatur.
2: Okay.
6: Jadi kami memang sangat butuh bantuan dinas, karena kalau dinas menemukan di lapangan, mereka dapat mengimbau langsung kepada pelaku usaha di sini agar mengikuti peraturan.
2: Oke, dan ini juga berlaku untuk pengusaha atau masyarakat yang di Indonesia atau misalkan di Papua Tengah sendiri yang baru memulai usaha. Nah, ini juga wajib untuk syarat-syarat yang tadi disebutkan ini, Pak, ya.
6: Oke.
2: Baik, pendengar, keempat narasumber kita sudah menyampaikan apa yang harus disampaikan. Nanti ada beberapa hal lagi yang akan saya tanyakan, ya. Dan kami langsung saja mengundang partisipasi dari Anda yang ingin ikut bergabung melalui line telepon kami di studio di 0984-22074. Sekali lagi di 0984-22074 dan melalui WhatsApp kami di 0813-5494-419. Sekali lagi di WhatsApp kami 0813-5494-419. Pendengar, Anda dapat menyampaikan pertanyaan Anda terkait dengan topik kita yang saya pikir ini menarik sekali. Lalu kemudian Anda bisa menyebutkan nama Anda dan domisili Anda di mana, juga Anda bisa menyertakannya. Keempat narasumber kita pagi ini dapat memberikan jawaban, ya, sesuai dengan apa yang Anda sampaikan. Ya, baik pendengar, saya kembali lagi mungkin ke Pak Yuliten Makai. Nah, ini Bapak sembari menanti partisipasi dari pendengar, ya, yang ingin ikut bergabung pagi ini. Kemudian Bapak melihat di Papua Tengah seperti yang tadi sudah dijelaskan, ya, oleh kedua narasumber kita, Pak Wirajati dan juga Pak Stefanus, dengan tugas masing-masing ini, ya, atau materi masing-masing yang disampaikan. Melihat bahwa apakah di Provinsi Papua Tengah ini kemudian sudah berjalan sebagaimana seharusnya terkait dengan bidang Bapak, atau mungkin masih harus ada hal yang dievaluasi atau diperbaiki, dan ini dari apa yang paling utama gitu, Pak? Silakan.
3: Baik, terima kasih. Secara khusus dan jujur menyampaikan kepada masyarakat bahwa dalam penerapan kita di tingkat provinsi tapi juga di kabupaten sementara belum maksimal. untuk menjadi patokan yang sementara ini kita nilai atau ikuti bahwa di Kabupaten Nabire tapi juga di Timika. Kalau secara khusus untuk 6 kabupaten yang lain, ya menjadi tolak ukur kita itu hanya 2 kabupaten ini. Sehingga dari 2 kabupaten ini juga dalam penerapan materi yang disampaikan ya jauh dari harapan kita. Sehingga ini momen yang sangat penting. Kami bersyukur juga dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mereka memperhatikan kita, memenuhi undangan kita dan mereka bisa datang ke Nabire supaya bisa mereka memberikan penjelasan-penjelasan secara aturan, proses, prosedur yang harus kita lakukan. Dan saya harap kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah mewakili di kabupaten-kabupaten, mereka bisa mengikutinya dengan baik dan kembali menerapkan secara benar, baik, sehingga harapan-harapan yang kita harapkan itu dapat terjawab dan tidak terjadi persoalan-persoalan yang kita tidak diharapkan. Yang berikut juga, kita di provinsi ini merupakan kepanjangan tangan dari pusat dan menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di kabupaten, dari kabupaten ke provinsi dan provinsi ke pusat dan sebaliknya. Sehingga faktor komunikasi ini juga merupakan hal yang sangat penting, sehingga apa yang dirasakan oleh masyarakat di kabupaten itu terus disampaikan ke provinsi, yang bisa ditangani itu kita selesaikan dari provinsi, yang tidak kita lanjutkan ke pusat supaya bagaimana solusi yang bisa diambil sehingga penerapannya itu bisa terlaksana dengan baik dan persoalan yang mereka rasakan itu dapat terjawab. Dan yang berikut juga, secara khusus kami harapkan kepada kabupaten yang merupakan basisnya masyarakat, ya sehingga di kabupaten itu yang lebih aktif untuk melaksanakan barang pengawasan yang diharapkan. Ini jadi pertegas kita untuk kita perlu perhatikan secara bersama-sama.
2: Oke, terkait dengan kolaborasi Pak Yuliten, kolaborasi yang dilakukan artinya bahwa ini dari Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua Tengah juga di kabupaten ini tidak dapat berjalan sendiri Pak ya. Nah ini kolaborasi selama ini yang sudah dilakukan dengan instansi atau stakeholder lainnya.
3: Sementara ini yang perlu kita laksanakan juga di ke pertanian, peternakan, juga yang sangat penting juga dari pihak kepolisian, sehingga kita bersama-sama melakukan penindakan. Kalau kita sejauh ini, kalau seandainya tidak ada PPNS, dalam penindakan ini kita tidak bisa dilakukan sendiri. Penindakan secara aturan, regulasi yang bisa kita lakukan itu hanya dari Pol PP, sehingga apa yang diterapkan itu kan mungkin tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat ya ini. Tapi kalau untuk penindakan ke barang, ya ini ya dari mungkin secara khusus mungkin dari pihak keamanan yang bisa membantu kita, sehingga kolaborasi-kolaborasi seperti itu terus kita tingkatkan dalam melaksanakan pengawasan yang terus kita tingkatkan.
2: Oke. Baik. Baik, pendengar, sekali lagi untuk Anda yang ingin ikut bergabung, kami tunggu partisipasi dari Anda melalui line telepon kami 0984-22074 ya, dan di WhatsApp kami 0813-549-4419. Kami kembali menyapa Anda sesaat lagi.
0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Ada lagi, Kak?
7: Udah cukup, Bang. Itu aja.
6: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
7: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
6: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
7: Hah, inflasi? Apaan tuh?
8: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
7: Belanjaan.
9: Nabire, pagi ini.
10: Baik, pendengar, Anda kembali bergabung bersama dengan kami di Pro 1 RRI Nabire, masih dalam dialog Nabire menyapa pagi ini. Juga masih bersama dengan narasumber kita ya, yaitu dari PLT Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua Tengah, Bapak Yuliten Makai. Juga dari Ketua Panitia ada Bapak Miki Tenuye, dan juga dari Pengawas Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang juga merupakan narasumber dari kegiatan yang sudah berlangsung sejak 3 hari, bahkan nanti bisa sampai ke 4 hari di hari esok, yaitu Bapak Wirajati dan juga Bapak Stefanus Rolo. Ya, baik pendengar, silakan untuk Anda yang ingin ikut bergabung, kami tunggu partisipasi dari Anda pagi ini, bisa melalui line telepon kami di studio 0984-22074, juga di WhatsApp kami di 0813-549-4419. Ya, saya sembari menanti ya. Nah, ini mungkin terkait dengan kegiatan yang sedang berlangsung ini ya, dari bapak-bapak keempat narasumber ini, apa yang kemudian ingin ditambahkan dan mungkin keharapannya seperti apa untuk para peserta yang kurang lebih ada 100 orang ini, dan apakah mungkin ini akan dilaksanakan secara kontinu ya, mungkin dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia akan membuat kegiatan seperti ini lagi atau seperti apa? Silakan. Saya mungkin ke Pak Stefanus dulu, boleh?
11: Terima kasih. Jadi untuk mungkin saya ingin menambahkan aja. Jadi kami kan dalam melakukan pengawasan sekarang ini terbatasi dengan anggaran, yeah. Walaupun memang ada efisiensi anggaran, namun kan barang-barang yang beredar ini akan terus beredar di masyarakat dan masyarakat akan selalu menggunakan barang-barang tersebut, sehingga memang kami harap adanya koordinasi yang sering antara kami yang pusat dan daerah. Jadi kami berharap juga daerah dalam melakukan pengawasan apabila ada temuan dapat memberikan himbauan kepada para pelaku usaha agar dapat mengikuti ketentuan, namun apabila ada kendala yang dialami oleh petugas pengawas daerah itu dapat disampaikan ke kami di pemerintah pusat agar kami dapat mencari jalan keluar atau bagaimana kami memberikan informasi lah kepada pelaku usaha tersebut agar dapat mengikuti ketentuan yang berlaku.
10: Oke, baik. Nah, kalau Pak Stefanus, nah ini tadi disampaikan ya seperti itu, kalau untuk secara digital.
11: Oke, nah, siap.
10: Secara digital ini biasa dari Kementerian Perdagangan, benar. Dan juga mungkin dari Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua Tengah, ini kan kita sekarang sudah mengarah ke digitalisasi nih, Pak, untuk memudahkan masyarakat. Nah, ini bagaimana? Seperti apa? Sudah ada atau bagaimana? Silakan.
11: Jadi kebetulan kami dari Kementerian Perdagangan baru mengesahkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026, di mana ini mengatur terkait penjualan melalui sistem elektronik. Jadi kami selain melakukan pengawasan secara offline ke pasar langsung, kami juga melakukan pengawasan atau patroli cyber. Jadi apabila kami menemukan adanya pelanggaran atau transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan melalui sistem elektronik, atau dalam hal ini ya contohnya marketplace lah, itu dapat kami tindak lanjuti. Salah satu contohnya apabila kami temukan produk yang tidak sesuai ketentuan, kami akan meminta

0: Ini beda atau seperti apa sanksinya?
1: Untuk sanksinya sendiri memang kalau untuk ini ada sanksi administratif, ada sanksi pidananya. Namun memang kami selalu mengedepankan pembinaan terlebih dahulu. Jadi apabila kami menemukan adanya pelanggaran, contoh misalnya kayak pelanggaran terkait label berbahasa Indonesia atau terkait ketentuan mutu pengendalian dan manual kartu garansi, untuk sanksinya akan diberikan surat peringatan, yaitu larangan memperdagangkan barang dan penarikan barang. Apabila untuk terkait label dapat diperbaiki untuk mengikuti ketentuan, kemudian untuk petunjuk penggunaan dan jaminan kartu garansi juga dapat diperbaiki mengikuti ketentuan. Namun khusus untuk barang yang SNI yang sesuai standar, apabila kami temukan indikasi atau dugaan barang tersebut tidak memiliki SNI atau setelah kami uji tidak sesuai ketentuan, maka barang tersebut akan kami tarik, berikan surat perintah penarikan barang dari peredaran dan pemusnahan dari barang itu sendiri.
0: Oke, baik. Berarti ini cukup tegas juga, Pak, ya?
1: Siap.
0: Oke. Di Papua sendiri, Pak, atau mungkin di Papua Tengah sampai sejauh ini dari apakah dari Kementerian Perdagangan melihat apa sudah baik atau pernah mengalami ditarik barang-barangnya atau seperti apa? Sudah pernah atau gimana?
1: Kalau kami sendiri karena Provinsi Papua Tengah ini DOB baru dan memang kami juga dalam melakukan pengawasan selama ini kami belum pernah melakukan pengawasan. Mungkin dulu sudah pernah, namun selama saya bergabung ini saya belum pernah melakukan pengawasan ke Papua Tengah. Namun pada saat kami melakukan pengawasan di khususnya daerah Jawa, apabila kami menemukan produk yang tidak sesuai, itu kami akan meminta untuk menarik dari seluruh daerah di Republik Indonesia. Jadi mungkin bisa saja dari temuan-temuan kami, produk yang kami minta tarik, salah satunya mungkin bisa ditarik juga dari Provinsi Papua Tengah. Namun saat ini kan untuk pengawasannya sendiri, ya kami berharap itu bantuan dari teman-teman dinas provinsi dalam membantu kami. Jadi kami juga ada gambaran produk-produk apa saja yang banyak beredar di sini, yang paling banyak digunakan masyarakat di Provinsi Papua Tengah itu apa saja, itu bisa menjadi acuan kami dan sebagai target pengawasan juga.
0: Oke, baik. Dari Pak Wirajati, mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak, ditambahkan?
2: Ya. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit. Sebenarnya kalau kita ngomong penjualan secara digital ini melalui Permen Peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2023 ini, itu diatur secara jelas bagaimana perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha pada PMSE atau kita sebut dengan loka pasar atau e-commerce dan lain sebagainya. Jadi barang-barang apa saja yang tidak boleh diiklankan, lalu barang-barang apa saja, lalu bagaimana cara menjualnya, itu memang sudah dijelaskan. Di mana salah satunya kalau memang barang tersebut wajib SNI, ya itu pada iklannya atau pada lapaknya wajib untuk menuliskan nomor SNI-nya. Mungkin begitu kalau saya ingin.
0: Oke. Baik, sudah ada yang ikut bergabung. Bapak, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke. Boleh dicoba kembali yang tadi sudah ikut bergabung di WhatsApp ya, silakan di line telepon di studio juga boleh di 0984-22074 dan juga bisa ikut bergabung ya, mungkin di WhatsApp bisa di chat ya, kalau misalkan tidak bisa menelpon ya, silakan coba kita sapa kembali. Halo, selamat pagi. Iya, baik. Sepertinya belum bisa terhubung. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Dwi.
0: Ya, oke. Okay. Selamat pagi. Dengan Ibu siapa, di mana, Bu?
3: Ibu Indah di Jalan Merdeka.
0: Oke, okay. Ibu Indah di Jalan Merdeka. Ibu Indah, silakan apa yang ingin disampaikan, Bu?
3: Gini, Mbak Dwi, saya kan, ya, saya ingin bertanya, bagaimana terkait kenaikan bahan pangan seperti rica dan bawang nih di pasar. Nah, bagaimana peran Disperindak sendiri terkait kenaikan

0: bahan pangan ini, Mbak. Oke, bahan pangan tadi rica ya, dan bawang, ya, Bu, ya?
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Baik, terima kasih peran di Perindak.
0: Baik, baik. Terima kasih. Baik. Iya, terima kasih, Ibu. Selamat pagi. Ya, nah ini mungkin bisa langsung dijawab ya, karena waktu kita terbatas. Nah ini juga tadi masih masuk, ini masih masuk bahan pokok juga ya? Oke, baik. Saya ke Pak Wirajati dulu sebelum saya ke Bapak PLT Kepala Dinas. Silakan.
2: Ya, terima kasih. Untuk bahan pokok kita ini rutin memantau harga melalui SP2KP, bahkan kita juga punya kontributor di setiap kabupaten itu untuk memantau harga. Jadi dari harga ini kita di pusat bisa tahu sebenarnya harga, bagaimana kondisi harga yang ada di daerah. Nah, memang harga ini seperti yang tadi saya bilang itu sangat erat kaitannya dengan distribusi dan stok, di mana memang kita harus sebagai pemerintah harus menelusur ke atas bila memang harga ini terindikasi naik, itu kita harus tahu ada kendala atau tidak pada distribusinya, ada kendala atau tidak pada stoknya, mungkin seperti itu.
0: Oke, baik. Berarti kalau misalkan hari ini yang terjadi tadi seperti Ibu Suci disampaikan melalui penelpon bahwa ini lagi terkait dengan bahan pangan rica dan bawang. Memang ini kayaknya ini mungkin secara merata mungkin ya di Papua ini juga sepertinya agak naik. Tapi kalau misalkan Pak Wirajati ini untuk menurunkan harga ini berarti dari Dinas Perindak juga punya peran ya terkait dengan inflasi ini, berkolaborasi atau seperti apa?
2: Iya, untuk dinas daerah ini sangat punya peran, di mana kita meminta bantuan, sangat meminta bantuan dari daerah untuk berkolaborasi, terutama dengan terutama dengan Satgas Pangan, Satgas Saber, dan mungkin dengan Dinas Ketahanan Pangan, karena kita sendiri saat ini dari perdagangan untuk barang pokok dan penting itu sudah ditarik sebagian menjadi kewenangan dari Badan Pangan Nasional. Mungkin kalau di daerah mungkin kepanjangan tangannya ada di Dinas Ketahanan Pangan.
0: Okay.
2: Tapi kita tetap berperan aktif untuk memantau harga, memantau distribusi, dan memantau stoknya.
0: Oke, baik. Berarti tetap berkolaborasi gitu, Pak, ya?
2: Ya, betul.
0: Oke, Pak Yulitan, silakan ada yang mau ditambahkan, Pak, terkait dengan ini ada beberapa harga barang yang naik, mungkin ada kaitannya juga gitu ya. Silakan.
3: Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Ya, memang benar di kita Provinsi Papua yang tren naik itu rica dan bawang. Kenapa harganya naik di Kabupaten Nabire sekaligus Provinsi Papua Tengah? Ya, karena yang pertama itu kita itu alamnya cukup tersedia, tetapi untuk melaksanakan masyarakat untuk menanam cabai atau rica dan bawang itu trennya kurang. Ya, sehingga apa yang dihasilkan oleh masyarakat itu tidak mencukupi kebutuhan masyarakat di Provinsi Papua, maka harganya naik. Yang kedua itu, ya kita harus datang, mau dan tidak harus datangkan dari luar. Contoh yang sekarang kita tren naik itu di Surabaya, Makassar, dan NTT.
0: Okay.
3: Ya, sehingga barang-barang itu didatangkan dari luar, ya memang harganya karena ketersediaan dari rica dan bawang di lokal tidak ada, mau dan tidak harus naik barangnya. Ya, sehingga ke depan itu harusnya berkolaborasi dengan ketahan pangan, petani, sehingga kita harus terapkan menanam rica, bawang, dan kebutuhan-kebutuhan pokok yang lainnya. Nah, kalau seandainya ketersediaan lokal itu sudah mapan, maka yang dari luar itu akan dengan sendirinya kurang, sehingga harga yang dipatok juga akan berkurang. Tetapi kalau seandainya ketersediaan di lokal itu tidak ada dan kita mengharapkan yang dari luar, tentunya yang terjadi seperti itu. Nah, ini harapan kita yang kita menyampaikan juga secara apa paling penting juga disampaikan kepada masyarakat, juga pemerintahan kabupaten, sehingga berperan aktif untuk menyuluh ke masyarakat supaya pentingnya menanam merica dan bawang dan juga sumber-sumber kebutuhan pokok yang lainnya, sehingga kita bisa mengantisipasi kelangkaan atau harga yang naik.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Baik, sangat jelas Pak ya. Baik, keempat narasumber kita sudah sampai di penghujung dialog Nabira Menyapa pagi ini. Dan terakhir saya minta closing statement dari masing-masing narasumber. Apa yang ingin disampaikan mungkin nanti kaitannya juga dengan kegiatan yang berlangsung terakhir besok Pak ya, untuk penutupan dari hari pertama sampai besok di hari Kamis, dan juga mungkin terkait dengan hal lain ya, silakan bisa disampaikan. Saya dari Bapak Stefanus dulu, boleh silakan.
4: Baik, terima kasih. Mungkin closing statement dari saya ingin berpesan kepada masyarakat, karena kita sebagai konsumen, kita dalam membeli barang kalau bisa kita jangan tergiur dengan harga murah, karena kita harus setiap membeli barang, khususnya barang-barang esensial, kita harus mengecek apakah produk itu ada penanda esensinya atau tidak, karena produk-produk tersebut itu mengenai terkait keamanan kita juga, keselamatan. Kemudian kita juga harus mengecek terkait label dari barang itu sendiri, karena terkait petunjuk penggunaan, agar kita mudah mengerti cara penggunaan barang itu sendiri, cara merawatnya. Jadi masyarakat memang harus tahu hak-hak mereka dan juga kewajiban yang dapat mereka lakukan, dan juga kami berharap pelaku usaha juga dapat mengikuti ketentuan, karena sebenarnya tujuan pengawasan ini kami ingin menciptakan persaingan iklim usaha yang sehat. Jadi mungkin seperti itu harapan dari saya, dan juga kami berharap kegiatan-kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan, karena memang untuk menjamin semua ini kita butuh koordinasi yang lebih sering lagi dan lebih baik lagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Stefanus Rolo. Silakan Pak Wirajati, apa yang ingin disampaikan Pak?
2: Ya, terima kasih. Sejalan dengan tadi yang disampaikan sama Pak Yuliten, Bapak Kadis, memang untuk menurunkan harga sembako ini tidak melulu kita datangkan dari luar. Cara paling cepat adalah kita mandiri, kita bisa memproduksi sendiri, dan terutama Provinsi Papua Tengah ini provinsi baru, semoga kedepannya bisa makin mandiri, tidak perlu mendatangkan dari daerah lain. Itu saya rasa adalah cara tercepat, cara paling baik untuk menurunkan harga. Thank you. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Wirajati. Ke Bapak Meki Tenuye, silakan Bapak Ketua Panitia Kegiatan yang sedang berlangsung saat ini juga.
5: Ya, terima kasih. Closing statement dari saya berharap setelah sejalan dengan kegiatan ini, kami yang sudah mendengarkan materi itu bukan cuma kami pemerintah yang sudah ikut terlibat di dalam mendengarkan materi, tetapi juga kami berharap melalui RRI Pro 1 Negeri ini kami menyapa masyarakat, Anda sekalian, kita kerjasama untuk jeli melihat hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Ferry Rolo, Pak Stefanus. Sekalian kita juga mewaspadai sama-sama, menjaga baik dari alat-alat elektronik, bahkan hal-hal pangan. Lebih utama, bukan cuma minuman beralkohol yang bahaya sebenarnya, tapi dari materi-materi yang kami ternyata bahan berbahaya itu juga berbahaya. Jadi kami ajak masyarakat supaya kami sama-sama menjaga dan mengawasi hal itu. Mungkin sekian dari saya.
0: Baik, baik, luar biasa Pak Meki. Ya, terakhir Bapak PLT Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua Tengah, Bapak Yuliten Makai, silakan closing statement ya Pak.
3: Baik, terima kasih. Berjalan dengan kegiatan yang kami laksanakan, setelah menerima berbagai macam materi dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, tidak cukup kalau tidak praktek. Nah, sehingga di hari ini nanti akan kita turun praktek pemeriksaan. Ya, di ya nanti dua tempat ya, saya tidak sebutkan tempatnya. Sehingga apa materi-materi yang sudah disampaikan itu mereka bisa praktek sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua itu yang paling penting itu koordinasi. Koordinasi di tingkat apa kabupaten menyampaikan ke provinsi, provinsi ke pusat dan sebaliknya. Nah, ini hal yang penting sehingga apa-apa yang kita rasakan itu bisa terjawab dalam waktu yang sekat, tidak terlalu lama. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kami berharap kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, ya secara khusus dua narasumber yang hadir, jika kita ada kegiatan seperti ini, terus kami juga akan undang, sehingga ya harapan kami, kalaupun kondisi kita di Papua Tengah ini merupakan provinsi yang baru, jangan bosan-bosan untuk bisa datang kembali lagi ya. Kedua materi, secara khusus saya menyapa masyarakat menginginkan supaya apa orang-orang yang mempunyai kompeten di bidangnya dapat memberikan penjelasan dan pemahaman kepada kita, bukan secara khusus di bidang perdagangan saja, tapi di bidang-bidang yang lain. Bisa kami juga mengundang secara hati yang terbuka kementerian-kementerian lain, dari OPD-OPD yang lain juga mengundang, sehingga mereka, kami harap supaya kehadiran Bapak-Bapak di provinsi kita tercinta ini, sehingga apa yang kita rasakan kita bisa menyampaikan dan bisa memberikan solusi oleh kementerian, dan harapan-harapan kita yang kita sampaikan itu juga bisa dibawa ke sana dan bisa mengambil solusi-solusi supaya apa yang kita rasakan itu bisa terjawab dari pusat, sebab biasanya dari bawah naik ya yang keputusannya ada di atas ya. Nah, ini harapan kita di Kabupaten Kabupaten Nabire, tetapi juga Provinsi Papua Tengah, perwakilan dari 8 kabupaten yang ada. Selanjutnya kami juga berharap kepada perwakilan yang diutus oleh kabupaten-kabupaten, apa materi yang sudah disampaikan, kami harap supaya bisa diterapkan di kabupaten masing-masing, sehingga apa yang dirasakan di kabupaten itu bisa tertangani dengan baik. Sekian dan terima kasih.
0: Baik, luar biasa. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih untuk keempat narasumber yang sudah hadir, Pak Juli, dan makanya terima kasih banyak, Bapak. Sama juga Pak, jangan bosan-bosan juga untuk hadir di Pro 1 RRI Nabire, Pak ya. Dan juga Bapak Wirajati, terima kasih sudah hadir. Bapak Pak Stefanus Rolo juga terima kasih. Pak Meki, terima kasih. Bapak Meki Tenuye ya, terima kasih. Dan juga untuk pendengar Anda yang senantiasa mendengarkan kami, terima kasih. Kita akan jumpa lagi di Dialog Nabire Menyapa di kesempatan berikutnya. Sukses juga untuk kegiatan yang sedang berlangsung hingga selesai di hari esok ya. Dan pendengar, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan tetap bersama-sama dengan kami.
6: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
7: Demikian Dialog Interaktif Nabire Menyapa yang dipersembahkan oleh Seksi Pemerintahan LPP RRI Nabire.
6: Nabire pagi ini.
8: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Apa arti dari mensana in corpore sano?
9: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
8: Inner beauty.
10: Itu sih kecantikan dari dalam.
8: Cakra.
11: Tenaga dalam.
8: Kalau nepotisme.
12: Kekuatan orang dalam.
13: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
14: Ada lagi, Kak?
15: Udah cukup, Bang. Itu aja.
14: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
15: Ah, Serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
16: Iya kak, masih sama.